Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran.
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-20-85-8761.

Kaylight FM. Selama 55 tahun, Kaylight telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat Kaylight dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, Kaylight FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat Kaylight lintas generasi. Happy 55th anniversary, Kaylight FM, Bandung's inspiring sound.

0: Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
1: 107.1 KMIFM. Time for more music.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 400.

Ya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

bagian dari perjalanan panjang Radio Kelai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kelai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kelai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kelai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, untuk Anda sahabat-sahabat K-Lite yang membutuhkan dana cepat ataupun ingin menyimpan dana Anda di tempat yang aman dan tentunya dengan bunga yang menarik, sahabat K-Lite bisa datang ke Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Di sana ada BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM. Nah sahabat K-Lite, di BPRGM kita bisa menabung atau menyimpan deposito Anda dengan aman karena dijamin oleh LPS. Selain itu juga sahabat K-Lite, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Nah ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda berniat berangkat haji, BPRGM pun siap membantu Anda. Tentunya BPRGM akan membuka solusi Anda apapun itu ya terkait dengan dana Anda. Jadi para sahabat K-Lite silakan untuk yang butuh kredit atau menyimpan uang jangan tunggu lama lagi. Kunjungi saja BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi di 0224222464. 0224222464 atau di 0812120858761. 0821 2085 8761.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM Bandung, si inspiring sound. Sahabat K-Light, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari ini Jumat 17 Juli 2026 diperkirakan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp17.986 sampai ke Rp18.030 per dolar Amerika Serikat. Sepanjang perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah kembali menguat dan meninggalkan level psikologis di Rp18.000. Rupiah ditutup menguat 82 poin ke Rp17.986 per dolar Amerika Serikat pada hari Kamis kemarin. Direktur PT Trez Andalan Futures, Ibrahim Asuaibi, memperkirakan rupiah masih berada di dalam tekanan sentimen negatif dari global. Sentimen datang dari kebijakan The Fed yang diperkirakan akan mengerek suku bunga demi menjaga inflasi di level 2%. Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ke depan juga akan dipengaruhi oleh inflasi energi. Saat ini pertempuran antara Iran dan Amerika Serikat kembali terjadi di Timur Tengah, mendorong harga minyak mentah lebih tinggi. Nah, menurut Ibrahim, eskalasi terbaru ini telah menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa biaya energi yang lebih tinggi dapat memicu inflasi di masa depan, berpotensi membatasi ruang lingkup Federal Reserve untuk melonggarkan kebijakan. Sementara itu, di sisi domestik, pasar sedang menyoroti langkah pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Ibrahim mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah fiskal untuk mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan yang volatil dan meningkatnya biaya industri. Ia mencatat sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

Selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Light. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Light, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K Light FM Bandung's inspiring sound. My Universe dari Coldplay featuring BTS. Ya sahabat, kita masih bersama saya dan masuki interval ketiga atau interval terakhir masih dalam morning review kita untuk hari Jumat 17 Juli 2026. Nah sahabat Tilai, terkait dengan apa yang sedang kita jadikan kebahagiaan ya di hari ini. Dan tentunya besok juga adalah acara di mana kita bisa ketemu ya, kumpul merayakan perjalanan 55 tahun Kilight dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Tentunya sahabat Kilight bisa bergabung dalam acara Riung Mumpulung sahabat-sahabat Kilight bersama kru Kilight dalam Salawas Nangariung, spesial berkonsep Botram yang akan diselenggarakan di Villa Eka Santosa Pasir Impun pada hari Sabtu besok 18 Juli 2026 pukul 8 pagi sampai 12 siang. Sebagai apresiasi bagi semua sahabat K-Light dan loyalitas yang tentunya perlu kami hargai, kami memberikan free bagi 25 pendaftar pertama hingga kemarin ya, 16 Juli 2026. Jadi kalau sahabat K-Light masih ingin berminat untuk datang, karena hari ini sudah lewat ya, tiket berlaku Rp99.000 termasuk snack khas Sunda, makan siang, voucher makan di resto senilai Rp100.000. Maaf. Mendapatkan door prize pula dari hotel berbintang. Wah, asik ya. Kuota terbatas, segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Caranya ketik 55 spasi nama Anda. K-Light 55 Salawasna didukung penuh oleh Koptera Tell You, GNC Cookies, Ambara Biru Resto, Ron 88, dan Luxton Hotel. K-Light 55 bersama yang Salawasnya di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilight. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilight, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilight, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilight. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilight. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilight. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilight, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilight, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilight. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilight. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Light, menanggapi kondisi Timur Tengah yang semakin memanas, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Taufik Aditya Warman memastikan stok BBM nasional saat ini masih berada dalam kondisi aman. Untuk Pertalite dan Biosolar, rata-rata ketahanan stok mencapai 15 hari. Taufik mengatakan secara keseluruhan stok BBM nasional berada pada kisaran 14 hingga 40 hari dan perbedaan ketahanan stok tersebut tergantung pada jenis produk BBM. Nah, sahabat K-Light, ia mengatakan Pertamina Patraniaga terus mempercepat distribusi stok dari depo menuju SPBU guna mengurai antrian yang terjadi di sejumlah SPBU di Indonesia. Taufik menjelaskan Pertamina menambah armada angkutan darat serta awak mobil tangki atau pengemudinya. Selain itu juga jam operasional SPBU dan pengiriman BBM dari depo ke SPBU juga akan ditambah. Ia pun meminta masyarakat tidak khawatir mengenai ketersediaan stok BBM secara nasional. Terkait kondisi antrian SPBU di Sumatera seperti Medan, Taufik mengatakan kondisinya per Kamis pagi kemarin sudah normal. Menurut dia, Pertamina Patraniaga menambah armada dan awak mobil tangki dalam 2 hari terakhir untuk mempercepat penyaluran. Sebagai informasi, stok BBM 15 hari itu bukan berarti persediaannya akan habis dalam waktu 15 hari. Angka itu hanya menggambarkan kapasitas stok yang tersimpan di tangki penyimpanan pada suatu waktu.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Halo sahabat K-Lite, saya Angga Andika, Program Director K-Lite 107,1 FM. K-Lite sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta K-Lite Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat

0: warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kelain, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kelain. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat K-Lite yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usiamu bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio K-Lite. Teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam morning review kita untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan itu artinya saya harus undur pamit ya sahabat KLIT, dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat KLIT yang sudah ikut beratensi di pagi hari ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Baiklah sahabat KLIT, selamat melakukan aktivitas Anda, semoga berjalan lancar dan tidak kurang satu apapun ya. Yang penting adalah tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya sahabat. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat KLIT yang ikut mengucapkan selamat ulang tahun untuk KLIT FM. Semoga kebersamaan kita menjadi yang selamanya ya, selawasna untuk tetap menjadi mitra kita, untuk menjadi sahabat-sahabat kita, menjadi saudara-saudara kita yang tidak pernah lekang oleh waktu. Saya Adil Maulana undur pamit sahabat KLIT, sampai jumpa di kebersamaan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendengar, pecinta, pemerhati, dan pengagum Radio Kilait 107.1 FM Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya Yusuf Muhammad yang selalu membersamai sahabat-sahabat sekalian dalam berdialog memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama Islam melalui program Stairway to Heaven, meniti jalan ke surga setiap Senin, Rabu, dan Jumat sore. Alhamdulillah sahabat, hari ini tanggal 16 Juli 2026. Tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini 16 Juli 2026 adalah hari istimewa 55 tahun Kilait. Selamat ulang tahun Kilait. Semoga terus mengudara, membawa pesan-pesan agama demi kemajuan umat, bangsa, dan negara sebagai wujud ibadah di hadapan Allah SWT.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

Ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan K-Light tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio K-Light tetap bisa menemani sahabat-sahabat K-Light dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio K-Light. Saya bisa menjadi bagian dari Radio K-Light selama ini. Mudah-mudahan apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Picok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luas dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritop. Saya Dr. Prihariri SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga Radio Kebanggaan Warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilight. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilight, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilight, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilight. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilight. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

bagian dari perjalanan panjang Radio Kelai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kelai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kelai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kelai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa

Halo, saya Wanda Wardani, penyiar radio K-Light FM. Selalu bangga menjadi bagian dari radio K-Light. Terima kasih ya sahabat K-Light yang selalu setia menemani 55 tahun perjalanan ini. Semoga K-Light selalu menjadi rumah, memiliki ruang di hati setiap pendengarnya, dan terus menghadirkan makna, menjadi sahabat dalam setiap momen, dan tidak pernah berhenti menginspirasi. Selamat ulang tahun ke-55, K-Light 107,1 FM. Berkah dan maju selalu. Sahabat K-Light, always listen to the radio and always stay tuned on K-Light 107.1 FM, your Bandung's inspiring sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

Halo sahabat K-Lite, saya Angga Andika, program director K-Lite 107,1 FM. K-Lite sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta K-Lite Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat K-Lite semua adalah alasan K-Lite masih bertahan di tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat K-Lite, semoga Allah selalu memudahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yukiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendengar, pecinta, pemerhati, dan pengagum Radio Kilait 107.1 FM Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya Yusuf Muhammad yang selalu membersamai sahabat-sahabat sekalian dalam berdialog memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama Islam melalui program Stairway to Heaven, meniti jalan ke surga setiap Senin, Rabu, dan Jumat sore. Alhamdulillah sahabat, hari ini tanggal 16 Juli 2026. Tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini 16 Juli 2026 adalah hari istimewa 55 tahun Kilait. Selamat ulang tahun Kilait. Semoga terus mengudara, membawa pesan-pesan agama demi kemajuan umat, bangsa, dan negara sebagai wujud ibadah di hadapan Allah.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Light. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Light, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kailan FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitfm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Klite 107.1 FM bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Wah, alhamdulillahirrohmanirrohim. Masya Allah, 55 tahun sahabat Kelight, alhamdulillah mengudara dan berintegrasi, terintegrasi sekali ini menjadi Kelight Media. Karena Anda bukan cuma didengar aja, bukan cuma mendengarkan Kelight FM saja, tapi juga bisa menikmati tayangan streamingnya gitu ya, via YouTube, podcastnya dan lain sebagainya. Dan Anda juga tentu saja bisa berinteraksi bersama dengan kami di sini sahabat Kelight. Dan bangga sekali saya menjadi salah satu bagian dari penyiar Kelight FM. Kalau bicara soal waktu, Kelight FM sudah 55 tahun, tapi saya baru di sini kurang lebih sekitar 8 tahun. Alhamdulillah, terima kasih ya atas semua kepercayaannya, terima kasih atas semua atensinya sahabat Kelight. Dan jangan lupa ya hadir nanti besok ya, insya Allah sama-sama di acara Salawasna. Barangkali ada beberapa di antara Anda sudah bergabung, yang kalau misalnya kuotanya terbatas, jadi kalau misalnya mau ikutan ya silahkan saja langsung daftar, kalau tidak salah sekitar Rp99.000 charge-nya gitu ya, kalau tidak salah. Okay, sahabat Kelight, terima kasih banyak. Mbak Indri, terima kasih. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight, terima kasih yang sudah memberikan atensinya. Di 0812-03-1972 spesial ulang tahun Kelight FM. Hari ini hari Jumat. Yang lagi Jumatan silakan Jumatan, yang gak Jumatan ya silakan langsung bergabung ya. Di 0812-03-1972 saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda. You know.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luas dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penyuluhan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritok. Saya Dr. Prihariri SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga radio kebanggaan warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ratus 7,1 KLR FM Bandung, Inspiring Sounds Abad KLR. Mbak Indri Melani sudah diputar lagunya ya. Dan tentu saja saya menyampaikan turut bela sungkawa untuk Mbak Indri Melani yang kemarin 2 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kakaknya wafat. Dan ternyata kakaknya Mbak Indri Melani ini adalah suami dari teman SMA saya, begitu ya. Turut belasungkawa untuk Yuni, keluarga, dan juga untuk Mbak Indri Melani. Al-Fatihah untuk almarhum kakaknya, insyaallah husnul khotimah ya. Terima kasih Mbak Indri sudah bergabung. Salam untuk keluarga. Mbak Nila di Dago, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun Kelight. Iya, terima kasih ya. Dan juga untuk Anda, oh ya, untuk Dr. Sony nanti ditunggu lagunya It's Not Goodbye, sebentar lagi yang dihadirkan. Tapi satu informasi dulu untuk Anda nih sahabat, barangkali yang sekarang ini lagi butuh banget gitu ya untuk dana darurat lah, seperti itu. Jadi silakan untuk Anda datang saja ke BPR Gunadana Mita Sembada atau lebih dikenal dengan BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Karena kalau misalnya Anda mau nabung atau deposito dengan aman, karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu ya itu tadi, kalau misalnya Anda butuh kredit di BPR GM, prosesnya gampang, mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji pun BPR GM siap membantu Anda. Keren banget ya BPR GM ini. Jadi untuk Anda para yang butuh dana cepat, sahabat Kelet, jangan tunggu lama, kunjungi BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi di 0224222464 atau 0821285 8761. Sekali lagi 0821285 8761 atau ke 0224222464.

Ya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Polisi Sumbar telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
1: Saya kan tujuh, satu orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah.
0: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
2: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita evakuasi orang tuanya.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
4: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan satuan tugas pemberantasan judi online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
5: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
4: Junsam menghimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
3: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktik judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
6: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, Hamdan Maulana Hamid, menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
7: Apakah di Dinas Bina Marga UPTD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
6: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
8: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, mengatakan isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya konten edukasi sering kalah dengan rating.
9: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
3: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
10: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di kalangan masyarakat yang memang penting. Karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Ini belanja publik gitu.
3: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
11: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
12: Menjadikan TPS atau sama-sama liru menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu berapa ada yang rusak. Ini tidak maksimal dalam penanganan, penataan sampah di TPA.
11: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
3: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar, sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
13: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar, sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo mengatakan, momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
14: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
13: Sementara itu secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
15: berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat K-Light, saya Nadani Srina sebagai radio announcer dari K-Light 107,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk K-Light FM. Tergabung ke dalam K-Light merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Di sini, saya mendapatkan banyak skill dan wawasan baru, pengalaman yang berharga, serta berkesempatan untuk menemani dan menginspirasi sahabat K-Light. Terima kasih telah menjadi media yang selalu menginspirasi dan menemani pendengar selama 55 tahun. Semoga K-Light FM semakin sukses, terus berkembang, selalu menjadi pilihan pendengar dan tetap menjadi Bandung's Inspiring Sound. Selamat ulang tahun yang ke-55 K-Light FM.

Schreit es juga masuk ke Light FM Bandung, inspiring sound sahabat ke Light. Oke, kita sudah berada di interval kedua dalam Tell to Tell special ulang tahun ke Light di 17 Juli 2026 sahabat ke Light. Terima kasih banyak ya untuk Mas David, katanya selamat ulang tahun 55 tahun. Iya nih, sudah 55 tahun tapi masih tetap okay. Iya, terima kasih Mas David sudah diputar lagunya ya. Terus kemudian juga tadi Ibu Anita sudah diputar juga lagunya dari Mayumi Itsuwa, Kokoro no Tomo. Iya, sama-sama Ibu sudah diputar lagunya ya. Sehat terus Ibu Anita. Lalu kemudian juga saya ingin sapa ini untuk Ibu Edith yang suka dengan I've Been Waiting For You dari Guys Next Door, sudah dipersiapkan Ibu. Amin, terima kasih doanya. Doa yang sama untuk Ibu juga ya, sehat selalu untuk Ibu Edith, keluarga. Dan juga insya Allah kita bisa ketemu lagi. Pak Sugi, selamat ulang tahun yang ke-55 katanya untuk Kelaida Fam. Salamnya dari Pak Sugi untuk Leo Sayer, lagunya Leo Sayer. Oh ya, tadi Kang Ape sudah diputar juga ya lagunya di interval sebelumnya. Ada Mbak Desi juga sudah diputar. Pak Purbadi juga sudah diputar lagunya. Dan Bang Ayas nanti ya, sebentar ya, Happy 55 katanya, sukses selalu. Amin, terima kasih banyak Pak Bang Ayas, lagunya nanti dihadirkan sesaat lagi. Dan tentu saja masih banyak waktu ya, silakan untuk Anda bergabung di Tell to Tell special liburan, special ulang tahun Kelaid FM. Anak-anak mau udah selesai liburannya ya. Yang pasti silakan untuk Anda request karena masih ada waktu. Tapi bicara soal ulang tahun, pastinya banyak di antara Anda yang sudah mereka ulang tahun kesekian gitu ya. Dan alhamdulillah perjalanan hidup manusia itu memang luar biasa ya, up and down-nya. Ada yang kayaknya seneng terus kelihatannya, ada yang kayaknya ya begitulah ya, up and down-nya. Tapi apapun itu disyukuri saja ya. Kang Jul ya, kata Kang Jul katanya bilang Wilujeng Milang Kala, request lagu dalam doa jingga. Kalau ada ya Mas Jul, saya gak bisa janji lagunya. Selamat ulang tahun suka selalu untuk Kelaid FM dari Robbie Williamsville. Boleh, mudah-mudahan bisa terputar semua lagu-lagunya di sebelum jam sebelum jam 2 siang ya. Selamat siang, salam untuk teman SMA Darwin dan istri yang sedang berkunjung ke rumah katanya. Oh ya, Mas Darwin dan juga istri tercintanya yang sedang berkunjung ke rumahnya Bang Ayas. Ditunggu ya lagunya ya, sebentar lagi akan dihadirkan. Tapi sebelumnya ini ada dari Guys Next Door dulu yang disukai oleh Ibu Erit. Tanpa berlama-lama, ini lagunya.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat K-Line, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio K-Line. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat K-Light yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usia bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio K-Light. Teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah

17,1 FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, terima kasih banyak ya. Aduh, ini nanti saya bacainnya abis berita jam 2 ya. Masya Allah, luar biasa ini. Ada yang dengerin Kelight FM dari zaman kontinental. Wah, luar biasa ini. Sebentar, tadi yang suka dengan lagu ini, sebentar, ini Mas Adi nanti ditunggu ya. Mudah-mudahan sudah jam 2 siang bisa diputar lagunya. Yang suka dengan New Kids on the Block, NKOTB, sebentar, Mas Dani, Too Hard nanti ditunggu. Terus kemudian juga ada Mbak Retno, sudah diputar ya Mbak Retno ya lagunya ya. Iya, ini spesial ulang tahun Kelight FM. Tapi yang untuk Mas Sandiku saja nanti sebentar akan dihadirkan. Yang belum terputar, belum terbacakan, nanti akan saya bacakan sesudah jam 2 siang ya. Sudah berita jam 2, gak kerasa sudah 2 jam saya menemani Anda. Ya sudah, tanpa berlama-lama, Mas Sandiku saja dan yang lainnya, terima kasih banyak atas semua atensinya. Ini lagunya.

55 K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Bandung terus memperkuat program pendidikan karakter bagi para pelajar, terutama siswa kelas 9 SMP. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program pembinaan karakter tersebut sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Setiap hari Jumat para siswa mendapatkan materi pendidikan bela negara yang disusun berdasarkan kajian akademik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Selain pendidikan bela negara, Farhan menegaskan pendidikan keagamaan tetap menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa. Menurutnya pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan nilai-nilai agama, kedisiplinan, dan pendekatan psikologi modern.
1: Untuk anak-anak kelas 9 khususnya, kita akan mulai mengembangkan kembali atau menjalankan kembali program pendidikan penguatan karakter ya, dengan pendekatan bela negara yang sejak tahun 2025 kita sudah memulai. Dan ada kajiannya dari UPI juga, di mana setiap hari Jumat pendekatan-pendekatan bela negara itu dilakukan oleh para instruktur dari TNI dan Polri untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus anak-anak kelas 9. Karena anak-anak remaja ini itu lagi rentan-rentan. Mereka mencari identitas, mencari kelompok, identifikasi dengan kelompok tertentu. Nah ini kita pastikan mereka jangan sampai terputus sebabnya, supaya kita dengan memberikan pendidikan karakter dengan pendekatan bela negara.
0: Pemerintah Kota Bandung bersama jajaran DPRD Kota Bandung meluncurkan program Zero New Stunting atau Tidak Ada Kasus Stunting Baru di Kota Bandung. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Dr. Agung Firmansyah Sumantri, mengatakan stunting bukan hanya menjadi persoalan dinas kesehatan, tapi juga menjadi masalah bersama. Oleh karena itu, menurutnya unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kelompok masyarakat lain harus memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk mencegah ada kasus stunting baru di Kota Bandung.
2: Dalam jangka pendeknya, ini nanti akan ada edukasi-edukasi ke masyarakat, ke kewilayahan, posyandu, PKK, untuk bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat tentunya tentang ASI yang eksklusif, pola hidup bersih dan sehat, tentang gizi yang seimbang di masyarakat. Nah ini yang harus edukasi buat masyarakat supaya stunting ini tidak akan ada lagi. Harapannya tentunya masyarakat Kota Bandung ini menjadi lebih peka lagi, karena stunting ini adalah masalah kita bersama. Tidak bukan hanya masalah dinas kesehatan atau pemerintah, tapi masalah kita bersama masyarakat, kita dunia usaha, dunia media, semua bersatu untuk mengatasi masalah stunting.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi baru dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Barat. Program tersebut akan difokuskan pada pencegahan sejak masa kehamilan melalui pendampingan intensif kepada ibu hamil yang beresiko mengalami kekurangan gizi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan ibu hamil yang terdeteksi berpotensi mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Melalui pendekatan pencegahan sejak masa kehamilan, Gubernur berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
3: Anak-anak usia remaja, usia balita, kita dorong pemenuhan seluruh nutrisinya. Pemda Jabar hari ini lagi membuat kebijakan di mana dokter yang menangani ibu yang hamil, ketika ibu hamilnya bermasalah, maka dia boleh mengeluarkan sebuah rekomendasi atau catatan kecil untuk dibawa ke toko, untuk dibawa ke minimarket, untuk dibawa kemanapun, untuk mengambil makanan yang harus dikonsumsi selama ibu hamil. Ini lagi kita rumuskan, karena tanggung jawab negara.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP sedang menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian vertikal atau rumah susun berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Kiara Condong, Bandung. Proyek memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan pembangunannya dilakukan oleh PT Astra Internasional menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tanpa memakai anggaran negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait mengatakan proyek tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Menurutnya untuk penentuan penerima manfaat akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS agar tepat sasaran. Sedangkan terkait legalitasnya akan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
5: Karena yang kita lakukan bukan menghilangkan, bukan menjual aset negara, tapi yang kita lakukan menambah aset negara dan memanfaatkan aset negara secara positif. Jadi tanahnya punya negara, dalam konteks ini adalah kereta api. Kita akan bicara dengan BPK dan BPKP bagaimana formatnya, yang benar seperti apa, dan hal benar kita ikuti aja dari kacamata auditor negara. Auditor negara itu BPK, auditor pemerintah itu namanya BPKP.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rashidin mengatakan pihaknya akan mengembangkan kawasan Kiara Condong menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung melalui integrasi sejumlah kawasan strategis. Menurut Bobby, nantinya kawasan hunian tersebut akan terhubung dengan berbagai fasilitas strategis milik KAI, mulai dari pusat riset, pusat data atau data center, hingga kawasan perkantoran yang sedang dipersiapkan.
6: Jadi KAI yang sekarang itu di Viaduk itu nanti kita gradually akan kita pindahkan ke sini, kemudian kita di belakang ada data center juga, kemudian housing kita, ini tempat ini ada dua hamparan, 7.000 dengan 2.500, serta nanti kita akan integrasikan dia dengan stasiun Kiara Condong. Jadi diharapkan dari 40,2 hektar lahan KAI yang ada di Kiara Condong ini akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi Bandung, Pak.
0: Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pengeroyokan oleh sekelompok remaja di sebuah warung di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang kemudian viral di media sosial. Wakasat Reskrim Polresta Bandung, AKP Asep Ahmad Nuron, menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika sekelompok pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat melintas di wilayah Bojong Soang, salah satu pelaku menabrak pengendara lain. Alih-alih memberikan pertolongan, para pelaku justru mengeroyok korban hingga terdesak ke arah warung. Setelah itu mereka membawa kabur sepeda motor milik korban. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi, petugas Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengidentifikasi serta menangkap 15 orang pelaku, yang 2 diantaranya masih di bawah umur.
7: Kami mengamankan 15 orang. Pada saat ini, dari hasil pemeriksaan, kami telah menetapkan 6 orang tersangka dengan rincian, 3 orang anak berperan hukum tentang pelaku pengeroyokan, 2 orang lagi tentang pelaku pencurian, dan 1 orang lagi pelaku dengan membawa senjata tajam.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

101 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound Sahabat Kelight. Itu tadi lagu dari Mariah Carey dengan Music Box. Wow, luar biasa ini ya. Saya bacakan WA-WA dari Anda sampai speechless. Salah satunya adalah dari Mbak Reni Okia dan juga Mas Dik-Dik ya. Ini suami istri yang selalu dengerin Kelight FM. Kelight bukan sekedar radio, namun menanda momen-momen yang dilalui. Terima kasih banyak Mas Dik-Dik, Mbak Reni Okia dan juga Mariam. Terima kasih. Ada juga Mbak Ninoy, Ibu Maria Ninoy. Truly Lionel Richie-nya, nanti ditunggu lagunya. Tapi beliau menceritakan bahwa... Iya, betul sekali bahwa tahun 70-an itu Radio Continental, ingat sekali katanya masih SD, dan Continental adalah radio kesayangan mami saya. Tiada hari tanpa mendengar Radio Continental. Sekarang usianya sudah sekian puluh tahun begitu, dan maminya sudah almarhum, tapi Continental kemudian berubah menjadi Kelight FM dan masih tetap mengudara. Luar biasa, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun, semoga jaya selalu, juga dari Mas Dani katanya. Kemudian juga sukses dalam menghibur masyarakat. Bravo 55 tahun Kelight, Pak Dadang, terima kasih banyak. Kemudian juga Mas Jul, era Continental zamanku lokasinya sekarang jadi kantor Telkom. Dulu main hoki di lapangan Bagus Rangi, Radio Continental persis sebelah lapangan, memoriku seperti itu. Iya ya, sekarang sudah terintegrasi menjadi Kelight Media. Kalau kata Mbak Umina Yasvi, Yasari Yasvi katanya, saya dengerin Kelight mulai dari Gadis Bunce sampai sekarang. Punya Bujang Solehah, doa terbaik untuk Kelight FM. People Bryson-nya ditunggu ya. Menarik sekali cerita-cerita dari Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas kesetiaannya bersama dengan Kelight FM, terima kasih atas cerita-ceritanya, dan terima kasih juga atas doa dan supportnya. Dan saya yakin kita berada di sini sekian puluh tahun seperti ini adalah juga dari doa-doa yang terpanjat dari Anda semuanya, sahabat Kelight. Sekali lagi terima kasih banyak, dan speechless sayanya. Kita dengarkan satu persatu lagu-lagu favorit Anda, sahabat Kelight, di spesial ulang tahun Kelight FM.

Menjadi bagian dari perjalanan panjang Radio Kelai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kelai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kelai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kelai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

terima kasih loh Umina Yasari Afi, terima kasih banyak sudah apa namanya cerita-cerita, terus juga Bibi Bryson-nya sudah diputar ya. Dan juga Ibu siapa ini sebentar, Ibu Maria Ninoy yang tadi cerita orang tuanya mendengarkan Kalada FM dari zaman kontinental sampai dengan wafatnya, dan sekarang Mbak Maria ini juga termasuk salah satu pendengar Kalada FM. Terus juga tadi ada Mas Dadang ya, ini kalau di rumah di mana aja pokoknya selalu Kalada FM. Masya Allah, terima kasih, luar biasa loh. Makasih ya untuk Anda semuanya, Mbak Maria Ninoy. Terus juga tadi yang I Don't Wanna Miss A Thing, yang suka dengar lagu I Don't Wanna Miss A Thing sebentar, dihadirkan lagunya untuk Anda sahabat Kelight. Tapi saya enggak, oh untuk Mas Diki ya, Mas Diki Aerosmith, mugia apa nanjer nanjung salawasna ageng manfaatna, amin amin amin. Terima kasih banyak Mas Diki. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight yang suka menikmati Kelight FM via streaming, karena betul sekali kalau dulu zaman kita dengerin radio ya, zaman dulu kan kalau misalnya di Bandung ya udah Bandung aja gitu, tapi sekarang ini sahabat Kelight dimanapun Anda berada, bahkan ada teman saya nih, halo Angki di SF, udah pindah ke Chicago ya. Juga dengerin Kalada FM kalau misalnya kangen. Ada Opi juga, sempat teman saya di Bristol, England yang suka dengerin Kalada FM. Afin juga di Tokyo yang suka dengerin Kalada FM. Terus juga ada Kang Opa di Sydney. Terus juga ada Mas Nyoman di Notre Dame, Masya Allah. Ada Mbak Imel juga di Australia, di Sydney juga, terima kasih banyak. Jadi dimanapun Anda berada bisa menikmati Kelight FM, sahabat Kelight. Terima kasih loh untuk Anda semuanya.

Halo, saya Pujang Sudelaga. Selamat ulang tahun Radio K-Lite yang ke-55. Mari kita jadikan ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan K-Lite tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio K-Lite tetap bisa menemani sahabat-sahabat K-Lite dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio K-Lite. Saya bisa menjadi bagian dari Radio K-Lite selama ini. Mudah-mudahan, apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendengar, pecinta, pemerhati, dan pengagum Radio Kilaib 107.1 FM Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya Yusuf Muhammad yang selalu membersamai sahabat-sahabat sekalian dalam berdialog memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama Islam melalui program Stairway to Heaven, meniti jalan ke surga setiap Senin, Rabu, dan Jumat sore. Alhamdulillah sahabat, hari ini tanggal 16 Juli 2026. Tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini 16 Juli 2026 adalah hari istimewa 55 tahun Kilaib. Selamat ulang tahun Kilaib. Semoga terus mengudara, membawa pesan-pesan agama demi kemajuan umat, bangsa, dan negara sebagai wujud ibadah di hadapan Allah SWT.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

0: 107,1 Radio Air FM Bandung, inspiring sounds of Kelight. Oke. Terima kasih banyak ya, Masya Allah, cerita-cerita Anda tentang Kelight FM ini luar biasa. Salah satunya adalah Mas Sandi Kustejo yang dari tahun 89 mendengarkan Kelight FM pada zaman Kang Kujang dan Kang Angga katanya. Iya betul, tahun 89 tuh saya masih masih belum lulus SMP Kang, ya Allah, jadi belum lulus SMP, jadi apa namanya tetap dengerin radio yang anak muda plus radio waktu itu kan bukan masih 89 udah Kelight apa Continental Kang? Udah Kelight ya. 1989
1: belum masih Continental.
0: Iya masih Continental kan, tapi akan
1: Kelight itu
0: 95. Oh, oke. Okay. Nah, itu tuh
1: saya
0: Mas.
1: Itu belum ada berarti belum lahir.
0: Belum lahir teh akan terakhir tahun berapa Kang?
1: Kan di SMP.
0: Iya, 89 saya. Oh, gitu. Atau sekarang gen apa namanya ini?
2: Gentong.
0: Kang Angga nanti akan menemani pastinya ya, karena udah jam berapa ini? 14:15 dan selamat ulang tahun sekali lagi untuk Kelight FM. Tapi sebelum saya closing boleh enggak Kang sedikit aja cerita tentang Kelight FM menurut Kang Angga yang sudah puluhan tahun di Kelight. Sedikit aja. Boleh dong.
2: Berapa tahun?
0: Puluhan tahun.
2: Puluhan tahun.
0: Gimana Kang Angga?
2: Apa ya? Saya memang sebetulnya latar belakangnya jadi reporter sebetulnya ya, dulu itu. Jadi belum terpikirkan untuk menjadi penyiar. Nah, tapi ketika itu Bang Wanda almarhum mengharuskan saya mengolah suara saya. Jadi kalau nanti reportase di jalan gimana katanya? Kan harus suaranya harus jelas. Bukan bagus ya, jelas pengucapannya,
0: artikulasinya
2: jelas. sehingga latihanlah itu. Saya juga mungkin tidak sengaja jadi penyiarnya, jadi double tadinya, jadi reporter jadi penyiar juga. Dan ternyata memang dua-duanya harus dimiliki oleh seorang announcer
0: itu. Kalau boleh tahu nih Kang, pertama kali masuk ke Kelight FM tahun berapa? 1995.
2: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: 95 itu proses rekrutmen. Saya masih di Koran Gala dulu. Rekrutmen. Karena dulu memang kantornya Gala Media ya, Gala yang dulu
0: tuh. Iya.
2: Yang dikabarkan kalau dulu sebenarnya Koran Kuning lah.
0: Heeh, iya.
2: Itu teh di kantornya di bawah gedung BRI.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi selama 95 saya proses rekrutmen, 96 baru direkrut.
0: Wah, luar biasa tuh.
2: Jadi memang perkembangan radio dari zaman manual, dari zaman analog,
0: iya,
2: dari
0: makanya
2: zaman kaset putar-putar itu sampai sekarang.
0: Nah, itu Kang saya mah. Saya mah enggak ngalamin tuh yang putar-putar kaset sahabat
2: Kelight.
0: Oke, luar biasa. Ini kalau misalnya cerita sama Kang Angga bakalan panjang, saya enggak pamit. Hari ini hari Jumat ada Pak Ustadz ada Kang?
2: Insyaallah tadi sudah WA-an sama beliau, hanya ada kendala di Zoom katanya, belum tahu, nanti kita okay. Lihat.
0: Oke, baik ya, begitu ya sahabat Kelight. Jadi sekali lagi terima kasih atas semua atensinya dan terima kasih juga atas semua cerita-ceritanya. Insya Allah untuk Anda yang ketemu atau sudah menyatakan hadir, kuotanya untuk datang besok ya Kang ya, ditunggu ya.
2: Yeah. Betul.
0: Insya Allah besok akan bersenang-senang. Dan tadi sudah di-share di mana tempatnya dan rundown acaranya juga pada beberapa dari Anda sahabat Kelight. Terima kasih untuk semua atensinya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Ya, dadah sahabat Kelight. Selamat ulang tahun untuk Kelight FM. Selamat ulang tahun juga untuk Anda yang kebetulan ulang tahunnya bersamaan dengan Kelight FM. Terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung City Morning Sound 107.1 FM. Sahabat kalian, alhamdulillah kita kembali bersama di Afternoon Light di edisi Jumat 17 Juli 2026. Seperti biasa di Afternoon Light, saya akan menyampaikan informasi yang terkait dengan informasi teknologi dan juga teknologi itu sendiri hingga pukul 18 nanti. Insya Allah jika tidak ada halangan dan kendala teknis di Stairway to Heaven di sore ini, kita akan membahas atau mengupas kitab suci Al-Quran ya. Sahabat kalian nanti akan bergabung, silakan di 0812-203-1972.

Bandung Sismarisa 107,1 FM. Sahabat Gilek, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengungkap sebanyak 6,8 juta masyarakat sudah melakukan registrasi SIM card baru dengan verifikasi wajah. Menkomdigi Mutia Hafidz mengatakan data tersebut merupakan total sejak kebijakan ini diuji coba pada Januari hingga penerapan secara resmi pada 1 Juli. Kemudian registrasi biometrik dilakukan melalui pencocokan data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Berbeda dengan perbankan, operator seluler tidak diperkenankan menyimpan data biometrik pelanggan. Dan registrasi nomor handphone baru menggunakan teknologi verifikasi wajah ini jadi salah satu upaya memperkuat identitas pelanggan seluler, sekaligus mencegah berbagai tindak kejahatan cyber hingga mempersempit praktik judi online. Menurut Mutia, pemerintah ingin memastikan setiap nomor seluler benar-benar terhubung dengan pemilik identitas yang sah. Dan ia mengatakan bahwa kecocokan data yang terjadi dalam 5 hingga 10 tahun terakhir masih dimanfaatkan pelaku kejahatan digital hingga saat ini. Dan akibatnya nomor induk kependudukan atau NIK masyarakat berpotensi digunakan pihak lain tanpa diketahui pemiliknya.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. K-Light. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

Halo sahabat K-Lite, saya Angga Andika, program director K-Lite 107,1 FM. K-Lite sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta K-Lite Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat K-Lite semua adalah alasan K-Lite masih bertahan di tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat K-Lite, semoga Allah selalu memudahkan.

warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kelight, saya Nadani Srina sebagai radio announcer dari Kelight 107,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight FM. Tergabung ke dalam Kelight merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Di sini, saya mendapatkan banyak skill dan wawasan baru, pengalaman yang berharga, serta berkesempatan untuk menemani dan menginspirasi sahabat Kelight. Terima kasih telah menjadi media yang selalu menginspirasi dan menemani pendengar selama 55 tahun. Semoga Kelight FM semakin sukses, terus berkembang, selalu menjadi pilihan pendengar dan tetap menjadi Bandung's Inspiring Sound. Selamat ulang tahun yang ke-55, Kelight FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luwes dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritok. Saya Dr. Prihariadi SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga radio kebanggaan warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Light. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti, karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Light, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

Baru disebari sound 107,1 FM. Sahabat kita, saya informasikan Stairway to Heaven di Jumat ini 17 Juli 2026 tidak bisa on air karena ada sedikit kendala di secara teknis ya, sehingga tidak bisa on air. Mudah-mudahan nanti Senin insya Allah kita akan bersama kembali. Sahabat kita, kita lanjutkan kembali perjalanan kita di Afternoon Light di edisi kali ini, dan kita sudah memasuki paruh kedua jumpa kita di sore ini. Selamat sore sahabat Gelight, terima kasih sudah beratensi, terima kasih Mas Sandi Kustejo dan sahabat-sahabat Gelight semua yang masih terus bergabung. Kita akan lanjutkan, kita sudah memasuki paruh kedua jumpa kita di sore ini.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Bandung Jeans Wedding Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung yang biasa kita sebut BPR GM. Di BPR GM

0224224464 0224224464 atau 0821208587 0821208587

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sis Mary Sound 107,1 FM. Sahabat Gelet, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan akan menindak keras sekaligus menyeret pelaku penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK milik orang lain untuk registrasi SIM card ke jalur hukum. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Erwin Hidayat Abdullah mengatakan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas demi menjamin keamanan ruang digital dan memastikan setiap identitas yang terdaftar atas nama pemilik yang sah. Dan pernyataan ini disampaikan setelah Komdigi melakukan inspeksi mendadak atau sidak selama 2 hari pada tanggal 8-9 Juli di sejumlah tempat di wilayah Jawa Timur. Dan hasil inspeksi Komdigi selama 2 hari menunjukkan seluruh operator seluler sudah menerapkan registrasi biometrik secara penuh tanpa menggunakan identitas milik orang lain. Dan hasil inspeksi juga memastikan implementasi registrasi biometrik telah berjalan baik di seluruh lokasi yang dikunjungi. Dan pemeriksaan Komdigi menunjukkan sistem registrasi biometrik sudah diterapkan menyeluruh, sehingga proses aktivasi kartu SIM berlangsung sesuai ketentuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

dari perjalanan panjang Radio Kilai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kilai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kilai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kilai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Bandung Sismani Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, PT Telkom Satelit Indonesia atau Telkomsat mulai menyiapkan langkah menuju era konektivitas satelit generasi baru. Anak usaha Telkom Group ini resmi menjalin kerjasama dengan strategi dengan Unifity untuk menjajaki pemanfaatan teknologi Very Low Earth Orbit dan layanan Direct to Device atau D2D di Indonesia. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang menjadi landasan kedua perusahaan mengeksplorasi berbagai solusi konektivitas berbasis satelit guna memperkuat ekosistem telekomunikasi nasional. Dan Direktur Pengembangan Telkomsat, Anggoro Widiawan, menyatakan kebutuhan konektivitas di Indonesia terus berkembang, terutama untuk wilayah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan terestrial. Dan melalui kerjasama ini, Telkomsat dan Unifity akan mengkaji pemanfaatan arsitektur satelit FLEO yang beroperasi pada orbit sangat rendah, sekaligus mengevaluasi peluang menghadirkan layanan direct to device, yaitu teknologi yang memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa bergantung pada menara BTS konvensional. Selain itu, kedua perusahaan juga akan mengeksplorasi pengembangan jaringan hybrid multi-orbit dengan mengkombinasikan satelit geostasioner milik Telkomsat dan konstelasi VLEO yang tengah dikembangkan Unifity. Dan model jaringan tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih tangguh, adaptif, serta memiliki latensi lebih rendah dibanding arsitektur satelit konvensional.

Halo, saya Pujang Sudelaga. Selamat ulang tahun Radio K-Light yang ke-55. Mari kita jadikan ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan K-Light tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio K-Light tetap bisa menemani sahabat-sahabat K-Light dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio K-Light. Saya bisa menjadi bagian dari Radio K-Light selama ini. Mudah-mudahan, apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah enggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dikiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luas dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritop. Saya Dr. Prihariri SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga Radio Kebanggaan Warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Light, sesaat lagi kita akan ikuti Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Kita jumpa kembali dalam Belbis Pensionpreneur untuk hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol bersama Dr. Meriza Henry, sahabat K-Light, tentang satu topik yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas malam hari ini dalam Belbis Pensionpreneur. Anda kami undang untuk ikut berpartisipasi, silakan nanti bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Selamat malam Pak Mer.
2: Malam Kang Ujang.
1: Kabarnya baik malam hari ini.
2: Luar biasa. Alhamdulillah. Namanya sehat ya?
1: Agak serak-serak sedikit Pak Mer.
2: Itu tandanya kebanyakan apa tuh?
1: Tandanya kurang duit. Kan?
2: Setiap orang menyampaikan itu sekarang.
1: Cuman ada yang terus terang, ada yang enggak gitu Pak Mer ya?
2: Betul. Ada yang berani menyatakan, ada yang tidak. Alhamdulillah Kang Ujang sehat.
1: Iya.
2: Jadi menarik Kang Ujang bicara momen-momen kali ini semakin nyata gitu bahwa kita sebagai seorang karyawan harus siap-siap for the worst ya. Suka gak suka Kang Ujang. Saya ngeliat dari beberapa kacamata sekarang. Kacamata sebagai seorang pebisnis, kacamata sebagai karyawan, kacamata sebagai seorang istilahnya Kang Ujang Kang Ujang tuh kuncinya bagaimana kita tuh bisa menganalisis posisi kita saat ini gitu Kang Ujang. Jadi kita nggak bisa ngeklaim demanding malah ya gitu. Saya nggak mungkin berhenti kerja ya, bekerja gitu. Nggak mungkin ya kan. Jadi dalam kerangka itu dua sih yang kita lihat, orang yang benar-benar siap mau pensiun sesuai dengan usianya, ada yang juga yang kadang-kadang pensiun lebih awal. Nah jadi malam ini kita bahas apa sih yang harus disiapin gitu. Pertama poinnya di situ karena suka nggak suka risiko kita yang bekerja saat ini ya, kita menggantungkan hidup kita kepada perusahaan kan Kang Ujang ya. Nah maka konsep berpikir kita di switch kita di switch kita. Jadi bagaimana kita bisa merasakan bahwa bagaimana kalau saya besok harus berhenti gitu
1: bekerja ya Pak Menteri.
2: Betul itu Kang Ujang. Jadi pasti berat banget Kang Ujang. Orang itu biasa tiap tanggal satu gajian ya gitu, sekarang dia harus berhenti itu menerima pendapatan, itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Bukan sesuatu yang mudah buat mereka untuk bisa dalam konteksnya mereka akan menjadi normal kerja.
1: Apalagi kalau memang tidak ada persiapan ya Pak Mary.
2: Apalagi itu, nah, itu yang menambah blunder lagi gitu. Kehidupannya semakin kacau gitu. Nah, kalau saya sih malam ini ada 5 hal yang harus kita persiapkan untuk menyikapi kondisi sekarang dengan asumsi besok kita akan dipensiunkan. Itu Kang Ujang.
1: Oke, sekali lagi kami undang Anda sahabat K-Light untuk ikut berpartisipasi dalam Belbis Pensionpreneur untuk malam hari ini.
2: Betul.
1: Hari Jumat 17 Juli 2026. Silakan nanti Anda ikut berkomentar atau apapun yang hendak Anda diskusikan, kirimkan melalui WA ke 0812-203-1972.
2: Nah, Kang Ujang. Percaya nggak kalau saat ini banyak orang yang harus merelakan posisi dia di perusahaan dan dia harus keluar dari perusahaan itu. Padahal perusahaan itu gede.
1: Ya.
2: Nyata nggak?
1: Nyata, Pak Mer. Dari beberapa berita yang apa dilansir gitu ya,
2: betul.
1: Yang sempat juga kita baca, memang ada kecenderungan PHK-nya meningkat, nah, tidak hanya perusahaan kecil,
2: betul,
1: tapi juga perusahaan-perusahaan besar.
2: Betul. Nah, ini suatu hal bagi saya adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Ya. Gitu ya, fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, ketika ini terjadi, tentu yang akan harus bersiap-siap tentu karyawan sendiri, Kang Ujang, ya. Nah, jadi ketika mereka diminta untuk berhenti atau resign gitu, ini kan pasti mengalami bagi saya shock. Karyawan itu shock pastinya. Kenapa? Tidak ada yang nyangka gitu. Nah, kalau bagi saya yang harus kita sadari, ini adalah sebuah fakta gitu ya. Ya, sebuah fakta dan kita harus sikapi dengan baik. Otherwise, kata Kang Ujang, kalau kita nggak siapkan, malah kita lebih parah lagi, malah hancur lagi gitu.
1: Yeah.
2: Nah, seringkali saya tanya, seberapa siap sih teman-teman untuk menjadi pensiun? Rata-rata mereka nyebut nggak siap. Bahkan di atas 60% Kang Ujang, orang yang mau siap-siap pensiun malah mundurkan tuh pensiunnya. Ya. Dari 60%.
1: Berarti memang tidak siap ya, Pak.
2: Tidak siap.
1: Ya.
2: Karena Kang Ujang bisa bayangkan untuk saat ini dia cuma dapat sumber pendapatan cuma itu satu-satunya, Kang.
1: Ya.
2: Satu-satunya itu pendapatan dia. Nah, sementara tiba-tiba dipotong gitu. Diputuskan gitu.
1: Ya.
2: Nah, ini kan pasti akan jadi masalah buat dia gitu. Dari mana pendapatan lainnya didapat gitu. Pasti ngeluh kan, dari mana sumber uangnya lagi. Nah, ini kejadian yang nyata saat ini gitu. Kemarin saya buat contoh, teman saya kerja di perusahaan otomotif dengan pendapatan di atas 75 juta gitu, gitu bulan. Nah, belilah rumah cicil, belilah mobil cicil gitu. Jadi istilahnya kipas-kipas lah gitu. Dilalanya waktu pandemi kemarin langsung off. Rumah belum selesai, akhirnya apa coba?
1: Disita.
2: Itu kemarin yang kita selalu sampaikan bahwa ketika kita bicara, ingat kata Warren Buffett, Kang Ujang, ya gitu. Ketika kamu beli sesuatu yang tidak kamu butuhkan, siap-siap kehilangan
1: barang
2: apa yang butuhkan,
1: yang kita butuhkan, ya.
2: Betul.
1: Aset ya, yang kita butuhkan.
2: Betul, ya. Kerasa gak? Rumah, siapa yang gak ini? Hanya masalahnya dia tuh beli rumah sesuai keinginan.
1: Bukan
2: sesuai kebutuhan gitu, Kang Ujang. Ya, beli Cibubur, bayang dong Cibubur.
1: Iya.
2: Dengan angka-angka 375 juta, ya cukup lah bercicilan. Dua digit lah, belasan misalnya kita, Kang Ujang. Ini sekarang di PHK. Dari mana? Lepas mobil. Lepas, lebih parah apa, Kang Ujang? Dilepasin sama istrinya. Sakit gak, Kang?
1: Iya. Wah, bisa stres.
2: Pasti. Nah, inilah fakta hidup. Nah, kalau bagi saya, oleh tentu, karena ini juga saya selalu... Kang Ujang, kita ada rencana kan ya? Kita mau bikin semacam siap-siap untuk lagi merancang untuk persiapan buka sharing gitu aja.
1: Betul, Pak.
2: Jadi sahabat-sahabat sekalian, Kelight bersama kami akan launching lah ya gitu program pelatihan persiapan masa pensiun gitu.
1: Yeah.
2: Untuk sahabat-sahabat pendengar Kelight gitu yang ingin meningkatkan kompetisinya. Nah, berhubungan dengan itu katanya ada 5 hal yang harus disiapkan, Kang Ujang. 5 hal yang harus disiapkan oleh karyawan yang mau mempersiapkan pensiunnya. Pertama, jelas yang namanya efek mindsetnya dulu. Jadi kalau bagi saya
1: pensiun, banyak hal memang harus dimulai dari mindset.
2: Betul, ya. Selalu kan gitu. Mindsetnya, pola pikirnya dulu gitu. Bahwa memang iya gitu loh, pensiun itu sesuatu yang pasti gitu. Ya. Oke. Nah, jadi mindset pensiunpreneur, pensiun mindset ini harus siap dulu. Pola pikirnya, Kang Ujang. Bahwa kita itu memang akan memasuki masa
1: pensiun. Cepat atau lambat.
2: Pasti. Ya. Kalau kita yang ngajuin, perusahaan akan ngajuin, mutusin. Kebayang gak sih yang ngajuin?
1: Betul. Dan kita gak bisa bergening ya Pak Mare?
2: Betul. The time-nya datang gitu. Waktunya sudah datang. Maka ya, like or dislike, harus dijalani.
1: Ya.
2: Nah itu kan gak mudah.
1: Jadi kalau ada orang masih berpikir, ah tenang-tenang saja.
2: Kesalahan
1: besar ya.
2: Bagi saya, fallacy of thinking. Kesalahan berpikir.
1: Ya.
2: Aku jangan udah bisa bayangkan nih, pasti pensiun itu udah pasti gitu. Udah tawar-tawar lagi gitu. Nah itu sejatinya masukkan ke mindset kita dulu.
1: Ya.
2: Kenapa? Kalau kita udah masukkan ke mindset itu kan merubah sikap mental kita. Gak ada waktu lagi untuk nyantai-nyantai kan kerjaan.
1: Ya,
2: nyantai lah. Saya di Gereja Taman gak akan berhenti kalau nyantai. Itu mindset yang salah. Kan ikatan kita dengan perusahaan itu bukan ikatan seumur hidup. Ada batasnya.
1: Yeah.
2: Rata-rata di 55-56. Nah kalau kami dosen itu 65 kan jam. Kalau guru besar 70.
1: Yeah.
2: Jadi tetap ada batasnya gitu. Nah di mindset ini besok bisa jadi gak kita di PHK orang?
1: Sangat mungkin sebenarnya. Mungkin. Apapun bisa terjadi Pak Mer. Dalam kondisi seperti ini ya.
2: Betul. Nah itu yang selalu apa yang saya sebut kan, ada sebuah quote yang selalu saya pakai apa kembangkan sendiri gitu. Saya bilang ini, pensiun itu pasti, pensiun sukses itu pilihan. Itu betul nggak oleh kamu?
1: Yeah.
2: Bahwa pensiun itu pasti, pensiun sukses itu pilihan. Dan kita sadar dengan quote ini gitu.
1: Yeah. Pemer, mungkin bisa diterangkan sedikit yang di definisi pensiun sukses itu seperti apa itu Pemer? Nah,
2: kalau bagi saya pensiun sukses itu kemudian adalah kondisi di mana seorang pensiun dia sudah tidak mengisukan lagi tentang yang namanya keuangan dia. Dia kalau keuangannya sudah relatif aman, dia kenyamanannya dapat dua, kenyamanan pikiran hati dan kenyamanan uang.
1: Yeah.
2: Dia tidak perlu lagi kerja untuk cari duit, tapi dia sudah bisa hidup dari duit yang dia ada, hasil investasi. Nah, jadi pensiun sukses yang sama adalah seorang pensiun yang di masa pensiun dia itu secara keuangan dia udah gak mikir lagi. Bahkan dia hidup dari hasil
1: investasi
2: uang dia.
1: Yeah.
2: Alias financial freedom lah kata.
1: Dan caranya bisa macam-macam ya Pak Mary.
2: That's the point. Dan itu harus dipersiapkan kan gitu. Itu salah satu bahasan kita juga di financial literacy.
1: Iya.
2: Tiap hari Minggu pagi kan. Nah, jelas sekali tuh. Jadi persiapkan dulu pensiun mindset kita. Suka gak suka itu akan menentukan sikap kita ke depan. Banyak orang yang tidak mulai dari lah pikir itu gitu. Padahal saya teringat sebuah ilmu yang selalu saya dalamin bahwa manusia itu dipengaruhi oleh siapa? Persepsi. Dan persepsi itu berawal dari mana? Pola pikir. Itu. Kenapa sih Pak Mer capek-capek nggak capek itu cari duit gitu-gitu? Ya, di gaji kampusnya cukup gitu. Tapi saya kan mindset saya nggak seperti itu gitu. Dalam mindset, saya menggunakan money mindset orang kaya kan kerja. Bahwa pendapatan saya nggak boleh hanya satu sumber.
1: Ya.
2: Tuh, kan berbeda kan kerja. Jadi nggak capek tuh baterainya energizer kata orang kerja gitu. Sana sini nyemplok, sana nyemplok sini capek. Siapa nggak capek kan kerja?
1: Ya, apapun kalau memang ini mah udah pasti capek gitu
2: betul, ya Pak. Betul kan kerja.
1: Iya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja mungkin Pak Mer.
2: Menyikap itu hasil dari pada mindset
1: itu.
2: Itu urutan berpikirnya kemudian. Nah jadi kalau begitu, yang pertama kita persiapan untuk pensiun mindset. Jadi bagaimana kita punya pola pikir bahwa pensiun itu sudah pasti, ya. Tinggal bagaimana kita sukses di masa pensiun.
1: Ya, betul. Dan memang suatu saat kebayang jika financial freedom itu sudah terjadi gitu ya.
2: Nah, bisa kemana-mana.
1: Kita gak, bisa ya? Jalan-jalan. Betul. Tanpa memikirkan.
2: Kemana-mana. Nah, jadi itu satu hal yang kalau bagi saya itu program yang kita kembangkan di materi kita, Kang Ujang. Pelatihan itu.
1: Ya.
2: Jadi sama sih, bagaimana mendapatkan mindset yang benar kan gitu kan? Bagaimana mempolakan pola pikir yang benar kan, Ujang? Rupanya pola pikir itu tuh harus di set up. Tadi malam saya baca sebuah tulisan tentang yang namanya neuroscience gitu. Bahwa otak kita tuh setiap satu belajar sebenarnya. Belajar dari kesalahan minimal.
1: Ya.
2: Masalahnya kita bisa menstrukturkan pola pikir kita ini enggak gitu. Otak kita ini gitu. Nah, di situ saya teringat konsep Kaizen kan, salah satunya. Ya, perbaikan terus menerus kan gitu.
1: Ya.
2: Lupa salah satu sumber Kaizen. Betul, salah satu sumber Kaizen kita tuh apa coba kan? Kesalahan yang kita lakukan.
1: Oke, ya, ya.
2: Itu kenapa ketika kita menepis sebuah masalah jangan lari dari masalah itu. Ada pin gitu. Pas selesai gitu. Nah, itu yang membuat kita konsen terus fokus di situ. Tadi siang saya ditanya sama mahasiswa saya, "Pak," gitu. "Boleh enggak saya ketika saya pensiun memilih bisnis lebih dari satu?" gitu. Jawabannya apa, Kang?
1: Ya boleh banget, ya.
2: Udah. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Yeah.
2: Di awal jangan. Karena gini kan, saya ngerasain banget sekarang kok saya capek ya gitu-gitu. Karena kita tuh berpindah dari satu bisnis ke bisnis yang lain mikirinnya gitu. Nah, di dalam jeda tuh antara permintaan ke sini itu ada jeda. Butuh ngangkat energi lagi gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Ngangkat fokus lagi gitu. Itu yang bikin saya capek ya gitu. Tapi itu

0: jadi 20 gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kita bikin bisnis yang satu bebannya 10.
1: Yep.
0: Kita jalani dengan baik.
1: Yep.
0: Sampai bebannya mungkin 3 gitu ya.
1: Yep, betul.
0: Baru kita bikin bisnis yang lain yang bebannya 10. Jadi tidak 20 bebannya.
1: Nah,
0: tapi 13 gitu Pak Ben.
1: Saya tertarik jadi konsepnya gini Kang Ujang.
0: Hmm.
1: Konsep itu hukum Pareto gitu.
0: Iya, iya.
1: Hukum Pareto itu 20-80. Jadi jangan sampai 70, jangan sampai 30.
0: Hmm.
1: Naikin lagi, turunkan lagi
0: sampai 20.
1: Betul. Nah, kenapa boleh pakai hukum Pareto? Kita fokus nyelesain yang satu ini nih. Tapi memang diharapkan kalau yang itu tidak terlalu terjadi gitu.
0: Hmm.
1: Karena ketika tetap shiftingnya antara dari bis 1 ke bis 2 itu memang nggak mudah.
0: Iya, iya.
1: Apalagi kalau kita nggak punya ilmunya di situ.
0: Gitu. Betul, betul. Kalau bisnis orang sering mengatakan kan udah autopilot katanya Pak Mer.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada itu ya?
1: Nggak ada.
0: Iya, iya.
1: Nggak ada kalau jam. Jadi kalau kondisi autopilot itu kan kita naik pesawat tuh.
0: Hmm.
1: Pakai autopilot. Kita kan nggak ngapa-ngapain.
0: Iya. Dia akan mengikuti
1: betul.
0: Tapi jalurnya yang bisa. Sudah diprogram gitu ya.
1: Betul, karena di bisnis nggak bisa kan.
0: Hmm.
1: So, kalau yang pakai AI segala gitu. At the end of the day pasti mind-nya, pikiran manusia itu juga harus di ini.
0: Yeah.
1: Nah, kita kembali ke pensiun tadi, sama. Jadi pensiun itu sejauh tadi, jangan sebelum itu. Kita fokus satu bisnis aja. Satu bisnis, kenapa? Butuh perhatian ya.
0: Hmm.
1: Lelahnya na'uzubillah kalau macam satu bisnis, saya baru ngerasa ya.
0: Tapi apa tidak kontradiksi dengan apa yang dikatakan bahwa kita harus punya jangan satu sumber penghasilan lah gitu, nah, Pak Mer.
1: Satu sumber penghasilan, kan gini Kang Ujang. Kan satu sumber penghasilan itu kata kuncinya kan kalau kita punya bisnis, kita punya lebih dari satu sumber pendapatan. Dari mana Kang Ujang? Satu, dari gaji.
0: Okay.
1: Dua dari bonus,
0: yeah.
1: Tiga dari insentif,
0: akhir tahun dari dividen,
1: tunjangan, terakhir dari dividen,
0: yeah.
1: Itu maksudnya kan? Jadi kalau saya yang optimalkan nih, saya dapat bagus pendidikan kita, bisa dapat bonus kan?
0: Yeah.
1: Ada teman kerja saya dapat insentif, tunjangan saya bisa dapat.
0: Walaupun kesehatan. Itu perusahaan kita sendiri.
1: That's the point. Kalkulasinya harus jelas.
0: Yeah.
1: Kalkulasi yang jelas. Nah, itu akan membuat kita, saya bilang gini, iya ya, saya lelah juga. Kenapa? Shifting dari satu titik ke titik yang lain gitu. Belum waktunya, belum tenaganya, belum pikirannya gitu. Nah, itu saya akan banyak-banyak bis. Kalau teman-teman saya bisa bantu, gak boleh lebih dari 3. Maksimal 5. Saya udah sekarang gini ya. 50, udah lah gak mau lagi. Berani ngumpung tidak kan gue sekarang tuh. Tuh. Jadi untuk pensiun itu salah satu tadi mindsetnya kan ya. Saya adalah satu bisnis dulu aja. Saya tadi sempat ngobrol sama teman. Bro, sebelum itu. Gue udah ngomong lagi ya jalanin itu sama gitu ya. Apa kayak lu nih bikin iyo-iyo. Enggak, saya gak udah ngomong. Udah lu jalanin konsep dari saya. Bagi hasil, itu aja sederhana. Saya gak pusing-pusing ngurusin ini. Ya. Ada teman punya IO kemudian ya bikin event tuh. Pension planner, aduh, persiapannya lain-lain. Saya bilang udah gak mau lagi sayanya gitu. Saya bilang, kamu jangan takut, saya akan bikin bisnis yang sama. Saya cukup punya otaknya aja gitu. Tapi 50-50 ya sebenarnya. Hasilnya 50-50 gitu. Nah, jadi Kang Ujang, persiapan pensiun mindset. Apa? Pensiun itu pasti, pensiun sukses itu
0: pilihan.
1: Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua Kang Ujang, yang harus disiapkan oleh kalian untuk calon peserta, persiapkan psikologi Kang Ujang. Psikisnya. Masuki masa pensiun.
0: Ya. Termasuk banyak orang kan yang PPS ya Pak Mary.
1: Betul, nah itu versus itu Kang Ujang. Versus PPS. Post power syndrome itu musuh terbesar.
0: Ya.
1: Psikis itu, ya udah lepasin aja, udah eranya udah beda gitu. Zamannya udah beda.
0: Ya.
1: Kan sering ngomong gitu Kang Ujang, zamannya udah beda gitu. Terus apa lagi? Saya maksain gitu.
0: Ya, ya.
1: Nah, jadi kalau

0: Itu yang kedua tuh persiapkan si psikis kita. Satu apa Kang Ujang? Berserah diri lah Kang Ujang. Tuh, berserah diri sama Allah. Udah seumur gini apalagi sekarang yang dikaji, dicari. Sebelum 50 mah gaspol saya. Sebelum 50. Nah, Pamir mulai merunduk.
1: Ini harus multivitamin ya Pamir.
0: Kalau multivitamin kan fisik kan ujang. Ini sisi pola pikir segala gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nggak ngoyo lagi gitu. Nah, yang kedua bersyukur kan ujang. Bersyukur pada Allah. Banyak syukur. Ya Alhamdulillah dikasih Allah rezeki gitu.
1: Betul Pamir, dalam kondisi apapun sebenarnya selalu ada celah untuk bersyukur ya Pamir ya.
0: Asal mau.
1: Asal kitanya mau.
0: Dan bersyukur itu juga dalam bentuk ucapan.
1: Ya.
0: Bisa juga tindakan, tindakan. Gitu aja gitu. Kalau bersyukur yang kita dapat itu kita rawat, dijagakannya gitu. Betul. Dan tindakan gitu. Nah, kalau bersyukur dalam ucapan ya, ya syukur Alhamdulillah kan gitu. Itu ada di mindset gak gitu?
1: Ya.
0: Yang harus ada di mindset kita bahwa benar psikologi kita itu harus diamanin dulu gitu. Nah, apalagi Kang Ujang bersyukur tidak stres Kang Ujang. Tidak boleh stres itu. Jadi para pesen itu kita mau nyampe pesen nggak boleh stres, yakinlah Allah ada jalannya kok gitu.
1: Ya, ya. Tapi kalau kita bersyukur jalan ke stres itu sebenarnya
0: turun.
1: Turun ya, ya Pak Mir ya.
0: Betul. Ya. Yang kalau stres itu kan bahasa sederhananya gap antara yang kita harapkan dengan kenyataan itu
1: yang terlalu yang besar. Kenyataannya terlalu betul. Besar ya.
0: Tambah lagi kalau ada painnya nanti. Ada sakitnya gitu. Ya. Udah makin stres kan kita gitu. Nah, jadi yang utama itu nanti kan mind management. Manajemen pikiran. Itu jadi poin banget untuk kita dalam psikis tadi.
1: Yeah.
0: Jadi berserah diri pada Allah, bersyukur, bersyukur gitu, tidak stres, dan manajemen pikiran. Gitu. Nah, banyak orang yang gak menyadari bahwa pikiran itu harus di-manage. Harus di-manage. Contoh sekarang, saya kan lagi siaran. Bisa jadi pikiran saya di luar studio bisa jadi gak?
1: Sangat bisa. Bapak.
0: Sangat bisa, karena kan saya gak bisa lihat.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, tapi coba lihat rekamannya ini gitu. Nah sekarang ketika kita persiapan psikis ya, kita kan meski masa pensiun itu ya, bagaimana kita bersyukur kepada Allah, tidak stres gitu,
1: yeah.
0: Mengelola pikiran kita gitu. Oh ya udah, saya bilangnya kayak gitu. Saya udah jadi 50 kan. Ya teman saya juga nggak boleh usia 17-20 kan gitu. Saya udah banyak berpikir dengan teman-teman saya bayar. Kan. Misalnya Kang Ujang.
1: Atau dengan kata lain bahaya ya
0: bahaya maksudnya. Betul betul kalau nyata gitu. Nah ini kan nyata nggak sih? Nyata fakta kan gitu. Nah jadi persiapan psikis kita itu memasuki masa pensiun. Nah yang ketiga Kang Ujang ya, persiapkan kesehatan fisik. Nah kemarin kami juga ada di kampus mengalami namanya apa general check up ya kan ya medical check up
1: ya
0: yeah. Nah, semuanya ya, kan diperiksa tuh gitu.
1: Yeah.
0: Nah persiapkan kesehatan fisik kita gitu karena kita harus lebih tahu dulu tentang penyakit yang kita alami.
1: Iya yeah.
0: Tentunya apa penyakitnya, jangan bilang kanker. Jangan bilang kanker.
1: Kalau saya nggak ada penyakitnya Pak Mir, karena belum diperiksa.
0: Tuh kan fatal kan, fatal kan Uja?
1: Ya saya jadi ingat perkataan dokter Indra. Gimana kabarnya, sehat dok?
0: Kata siapa,
1: mana buktinya?
0: Iya itu siapa bilang sehat?
1: Kalau ada buktinya data hasil lab.
0: Yep.
1: Saya baru percaya.
0: Betul betul. Kan itu sebuah berbicara yeah, yeah, by data yeah. Ya kan kerjanya. Nah jadi persiapan kesehatan fisik itu penting kan, Ujang? Apalagi kalau kita udah atas 50 kan, Ujang, nggak ntar banget tuh sakit kan ya kita. Kita perlu apa? Kita perlu ini check up dulu. Nah biasanya kalau kita udah di atas 50 kan penyakitnya apa? Asam urat.
1: Iya.
0: Yang kemudian yang gitu juga kali keliat nggak saya gitu. Emang Kang Ujang saya baru apa samurat Kang Ujang saya gitu. Nah tapi kan harus diantisipasi makan nggak diatur Kang Ujang, ya. Nah, saya masih rada-rada ngeyel juga Kang Ujang. Apalagi kalau di restoran ya makan daging ya. Dan sayur ke santan ya gitu ya gitu.
1: Rendang Pak Mir.
0: Nah apalagi itu Kang Ujang. Nah kan karena apa? Ketika mau menjalani pensiun kita harus siapkan fisik. Kesehatan fisik itu harus benar-benar kurang mendalam. Ketika kita punya database nih, oh penyakit si Melisa itu adalah asam urat, apa yang harus dihindari, apa harus dilakukan? Beda kan treatmentnya Kang Ujang? Si beda.
1: Beda dengan asam lambung misalnya itu Pak Mir.
0: Mungkin sama-sama asam ya. Apalagi kalau asam jeruk.
1: Apalagi kalau hidupnya gimana asem
0: gitu. Asem itu lah lagi deh gitu. Nah jadi kan kesehatan fisik ya, sini kan saya sih yang penting kelola makanan sih kan ya. makanan itu penting, sumber penyakit kan makanan ya, harus di manage makanan yang kita, asupan yang kita masukin ke mulut kita ya. Nah, makan itu kan saya selalu pasti dokter Inggris selalu bicaranya mutih ya, putih dari yang putih kalau Jang. Nah itu kan sering sebut tuh paja nasi putih yang boleh dihindari kan. Apalagi tepung dan makanan turunannya kan, apa paling cepat kak paling sering terkenal bala-bala
1: gorengan Pak Mir.
0: Gorengan ya gitu. Itu kan udah tidak bisa lepas kan, Jang? Minyak goreng kan, Jang? Terus kita hindari masa pensiun nih. Kang Ujang masih suka bala-bala nggak?
1: Masih, Pak.
0: Tuh kan?
1: Masih. Karena di depan kantor nih ada jualan goreng.
0: Yang pagi-pagi kan, itu. Hah? Yang pagi-pagi itu kan?
1: Siang sekarang. Oh. Kan pagi-paginya nasi kuning.
0: Nasi kuning?
1: Setelah nasi kuning itu jualan
0: goreng. Gorengan. Wah, saya udah lama artinya nggak kesini ya. Nggak lihat depan kantor ya gitu. Nah minyak goreng terus dikurangi Kang Ujang. Santan kan Ujang? Santan harus dikurangi. Dan enak santan ya, nasi putih dua, tepung, minyak goreng, santan gitu, garam mulai dikurangi Kang Ujang. Nah saya sering berantem aja tuh. Oh boleh makan, oh kurang asin. Wih, udah saya asin gini gitu loh. Nah terakhir apa? Gula putih Kang Ujang. Kang Ujang masih sering minum teh manis gak?
1: Masih Pak Mir.
0: Tuh masih. Kan?
1: Tapi saya pegang quote dari Dr. Indra.
0: Apa itu?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang penting tetap kalaupun, ada gak apa-apa gitu ya.
1: Kalaupun manis ya manisnya yang sedang. Nah, jangan berlebihan.
0: Betul. Nah artinya
1: asinnya
0: kan
1: sedang.
0: Gitu. Artinya nggak hampar-hampar pisang gitu ya, gitu. Itu hampar-hampar pisang ya. Jadi memang persiapan fisik itu jadi utama Kang Ujang. Kelola makanan. Jadi kalau bilang sumber penyakit utama kan di makanan kan. Nah yang kedua Kang Ujang, kelola istirahat. Tuh, kalau Kang Ujang nggak susah nih, ya istirahat yang cukup Kang Ujang. Kalau bisa sih ketika hari itu hari biasa kayak gini jam 10 itu kita udah tidur. Jadi abis ini saya langsung pulang nih kan. Langsung tidur. Nanti gak apa-apa bangun jam 2. Gak apa-apa
1: Kang Ujang. Sekalian tahajud ya Pak Mir.
0: Betul, karena itu adalah proses pembersihan liver kan. Nah itu. Itu jadi temuan Kang Ujang tak gitu. Nah fisik itu menjadi utama. Jadi istirahat tuh kalau bisa jam 10 tuh udah tidur. Cuman Kang Ujang terkendala ya, siaran ya. Tapi bisa juga
1: seminggu sekali Pak Mir.
0: Di sini malam.
1: Malam.
0: Oh, oke. Ya, tapi kan majority bisa pulang kan, Jang?
1: Betul.
0: Nah, persiapan fisik, kesehatan fisik itu menjadi utama. Karena cost terbesar nanti kita di masa pensiun adalah apa? Sakit. Nah, itu harus kita pahami. Nah, selanjutnya Kang Ujang, olahraga Kang Ujang? Dalam konteks, pamer kan saya karyawan. Gak ada waktu berolahraga. Enggak juga tuh.
1: Ya, kalau olahraga mah saya berani ngadu sama pamer.
0: Tuh. Saya berani kalah. Jalannya udah kemana-mana, touringnya juga udah kemana-mana, ya gitu gitu. Ya, nah jadi kesehatan fisik kan, ya. Olahraga. Hmm. Ya olahraga juga. Ya kan kalau saya tuh pagi-pagi, aku olahraga dulu lah gitu. Hmm. Ya, lari weh di rumah. Oke, kira-kira pakai angkat barbel gitu. Kan itu yang penting. Hmm. Sampai keluar keringat. Saya paling cepat keluar keringat itu kalau saya berlari, jogging. Nah, jadi itu harus kita lakukan dengan yang olahraga yang cukup ya kita. Jadi sesuaikan dengan diri kita sendiri gitu. Nah, tiga tuh Kang Ujang, persiapan kesehatan fisik. Nah, yang keempat persiapkan kesehatan sosial. Tuh. Relasi teman ya teman Kang Ujang, nah, ini harus benar-benar kita buka lagi bahkan dengan keluarga, bisa jadi antar keluarga kan putus ya. Nah itu bagi seorang calon pensiun harus jadi perhatian. Kenapa? Jangan sampai pi omongan kan gitu, nah, sampai diomongin orang-orang Kang Ujang. Kenapa
1: pi omongin?
0: Oh gitu, pi omongin. Ah, oke, okay. Tambah lagi kesakata bahasa Sunda saya. Pi omongen.
1: Pi omongen.
0: Pi omongen.
1: Nah.
0: Pi omongen. Nah. Jadi Kang Ujang itu kan udah kebaca tuh.
1: Ya.
0: Ya. Bagaimana kita mempersiapkan kesehatan sosial. Relasi. Kita buka lagi ya teman-teman kita. Gitu.
1: Betul.
0: Tapi jangan sampai STLBK. Gitu. Kenapa? Karena ultimate goalnya nggak kesampai kan, bahwa dia harus sehat sosial.
1: Iya, kalau CLBK mah tambah stres pemir.
0: Betul.
1: Bukan masalah. Jadi sehat sosial.
0: Betul, ya. Tambah masalah kan gitu. Iya. Nah, jadi Kang Ujang ini jadi clue tuh kesehatan sosial. Nah, dengan teman alumni ini, alumni itu, alumni itu, alumni. Nah, cuman pas saya udah di atas 50 ini udah malas Kang Ujang. Saya nggak ada lagi circle saya untuk ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, cerita hai-hi gitu ya. Mending saya depan laptop gitu. Nah, kenapa bagi saya yang ininya sekarang laptop gitu. Nah, selanjutnya Kang Ujang keluarga. Keluarga besar misalnya gitu. Nah, selanjutnya adalah persiapan ekonomi Kang Ujang. Ekonomi. Nah, ini adalah hal yang kuncinya adalah mulai menginiin kesehatan dari sisi ekonomi. Ekonomi itu ada dua Kang Ujang. Satu keuangan, kedua ekonomi itu satu kondisi keuangan, kedua kewirausahaan Kang Ujang.
1: Ya, ya.
0: Tuh. Nah, jadi lima inilah yang menjadi kunci yang kita ajarkan sama teman-teman untuk mempersiapkan masa pensiunnya gitu. Jadi mindsetnya dapat, psikisnya dapat, kesehatan fisiknya dapat, kesehatan sosialnya juga dapat, terakhir adalah ekonomi. Nah, jadi ini materi-materi yang kalau buat kita sih akan kita berikan Kang Ujang.
1: Ya.
0: Karena itu ada dokternya juga ya.
1: Betul.
0: Ada psikolog juga ya.
1: Gitu. Narasumber kita kan komplit ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Masing-masing bisa memberikan pencerahan untuk sesuai dengan kompetensinya
0: dan keilmuan masing-masing gitu ya. Ya. Nah, ini sahabat, itulah lima hal yang harus kita kuncikan. Nah, dari keuangan udah biasa kita masuk pelajari tentang literasi keuangan pastinya kan ya. Terus punya tiga ya. Tujuannya adalah financial freedom, lalu punya money mindset, dan ketiga adalah punya namanya money management.
1: Management.
0: Itu Kang Ujang, ada ya. Yang ini?
1: Ini ada WA dari Ibu Puji. Pamer, oh, iya. Menarik. Pak Henry dan Kang Ujang selalu sehat dan bahagia katanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ini khususnya untuk pegawai negeri, PNS, P3K, TNI, dan Polri. bukannya tidak mau mempersiapkan diri menghadapi pensiun, ya, karena selama masih aktif tidak boleh berbisnis, takut ada konflik kepentingan. Tidak boleh merangkap jabatan, beda dengan pejabat seperti wamen yang merangkap komisaris perusahaan. Dan tabungan lebih dari 100 juta dicurigai PPATK. Yep. Nah, bagaimana menurut Pak Mer solusinya, katanya Pak Mer?
0: Okay. Saya bilang gini, kalau boleh diambil kan, sorry saya tidak terlalu mendalami aturan tapi tentang ASN, tapi bagi saya secara umumnya gini, kan bisnis itu jangan dimaknai investasi itu hanya mana ya, bisnis sektoral kan, Jang?
1: Ya, berdagang gitu ya.
0: Betul, enggak juga gitu. Ya, kita sebagai ASN nih, udah kita optimasiin gitu. Bagaimana kita beli properti misalnya, Jang? Beli saham, beli emas. Itu termasuk bisnis enggak di masa pensiun?
1: Termasuk, Pak Mer.
0: Termasuk.
1: Ya.
0: Ya, saran saya itu. Jangan bisnis sektoral yang dimana menuntut kita untuk rangkap jabatan gitu. Ya kalau urusan omen atau serah gitu kan. Kita udah enggak bisa main di situ kan. Maksudnya udah. Saya jujur udah hopeless gitu masih ngasih masukan gitu kan.
1: Nah, jadi apalagi komisaris ya, Pak Mer.
0: Betul. Nah, jadi bagi saya bisnis yang sederhana aja gitu. Kita punya sawah di kampung misalnya gitu ya gitu. Nah, lalu itu bisa kita kelola enggak?
1: Sangat-sangat bisa.
0: Sangat bisa.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Punya kebon. Bisa kita kelola enggak? Bisa banget.
1: Bisa.
0: Nah, jadi kalau begitu Kang Ujang, ketika Ibu siapa tadi?
1: Ibu Puji.
0: Ibu Puji menyatakan bahwa beliau sebagai ASN atau P3K gitu ya.
1: Ya, TNI Polri.
0: TNI Polri gitu. Nah, supaya tidak kedetek dan dianggap melakukan gabungan apa lintas jabatan gitu kan ya, set bisnis lah, maka bagi saya kita ambil bagaimana bisnis yang kita ambil di masa pensiun itu contoh emas, paling kan jangan deposito ya, SBN begitu lah
1: yeah.
0: Nah, maka kita tidak terlalu isu untuk terjadi penolakan yang kan dari kalangan kok begitu ASN sih itu melanggar aturan kan gitu. Nah, maka dengan seperti itu akan bisa meminimalisir risiko yang kita hadapi. Itu Kang Ujang.
1: Oke, mudah-mudahan cukup puas Ibu Puji Astuti. Ya. Tadi 5-5-nya udah selesai
0: sudah,
1: ya Pak Mer?
0: Sudah Kang Ujang. Jadi bagaimana kita siapkan psikis mindset kita dulu, psikis kita, lalu kesehatan fisik, kesehatan sosial dan persiapan ekonomi. Keuangan dan kewirausahaan.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, kewirausahaan itulah yang kita sebut pemilihan bisnisnya, di mana pemilihan bisnis mereka menggunakan apa? Kewirausahaan itu menggunakan konsep ikigai, Kang Ujang.
1: Yeah.
0: Masih ingat Kang Ujang ya?
1: Masih, Pak.
0: Ya, pilihlah bisnis sesuai dengan yang kamu tahu dan kamu
1: sukai.
0: Karena kamu ahli di situ. Lalu dibutuhkan pasar yang selanjutnya adalah menghasilkan
1: cuan.
0: Nah, kalau itu dapat, maka persiapan kelima ini dapat. Nah, kalau di manajemen kan ingat nggak kemarin Kang Ujang ngebahasnya apa tentang tujuan dulu, lalu money mindset ya Kang Ujang. Mindset terakhir adalah money
1: management.
0: Nah, ini harus disampaikan gitu. Bagaimana kita kan ini Kang Ujang, saya suka gitu bertebun, satu tanam gitu Kang Ujang ya gitu. Ya. Nah, kan yang enggak boleh di pemerintah regulasi itu dia memiliki pekerja lebih dari satu Kang Ujang.
1: Yeah.
0: Nah, sementara ya itu tadi kembali ke birokrasi. Coba Kang Ujang lihat bagaimana kalau aturan yang ada di Google kan ya. 20% waktu kerjanya silakan ngerjakan proyek yang di luar Google, malah impactnya luar biasa kita. Tapi kan budayanya di kita masih seperti itu. Nah, jadi bagaimana Kang Ujang ketika kita sebagai seorang karyawan sejatinya kita mempersiapkan lima hal ini, nah, maka pensiun kita ini nah, menambah yang Bu Puji tadi ya.
1: Yeah.
0: Tadi Puji, pilihlah bisnis-bisnis yang tidak show off ya, tidak harus menampilkan diri. Sehingga ya emas perlu tampil nggak diri kita?
1: Kalau keundangan
0: sih. Jadi gini kan, jadi gitu. Bukan yang itu kan, jam. Ini kering gitu gitu gitu. Gitu. Nah, ya, ya, ya. Nah jadi maka kita bisa tetap mendapatkan uang tadi. Itu loh, Jang.
1: Ya, Pak Mer, yang lima tadi boleh diurut nggak, Pak Mer?
0: Yap.
1: Atau itu sama pentingnya, Pak Mer?
0: Sudah diurut.
1: Oh, sudah diurut ya?
0: Sudah sesuai dengan tahapannya. Ini tahapan pertama ya, persiapan mindset dulu.
1: Ya.
0: Mindset itu pola pikir tadi, bahwa pensiun itu pas.
1: Pasti.
0: Ya. Tapi pensiun sukses itu
1: pilihan.
0: Nah, kan gitu kan. Jadi untuk pilihan sukses ya, silakan doainlah membuka paling bisa insya Allah Agustus bisa nggak kita rancang lagi, Jang? Persiapannya ya untuk event itu ya kita.
1: Yeah.
0: Sama sahabat yang ada di kantornya juga mungkin yang ingin adain event persiapan masa pensiun karyawannya.
1: MPP ya.
0: Ya silakan hubungi ke kita siapin. Nah, jadi mindsetnya dulu. Nah, ketika mindsetnya udah benar, maka psikisnya akan kejang. Psikologi psikis dia tuh namanya di sini.
1: Yeah.
0: Emosi dia kan. Ya. Terus di siapin dulu. Nah, ketiga persiapan kesehatan fisik. Fisik harus sehat.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kelima adalah persiapan kesehatan sosial. Kenapa? Mempercepat bisnis itulah kalau kita berjejaring. Nah, terakhir adalah persiapkan ekonomi, Kang Ujang. Nah, itu Kang Ujang. Yeah, jadi mana itu tahapannya udah benar gitu. Enggak bisa diubah. Benar. Kenapa harus mindset dulu? Ya, pola pikir. Setelah pikir, hatinya harus dibenerin dulu. Sikap iri, dengki, dan lain-lain gitu. Ya, nah habis itu fisik, dia harus sehat ya, fisiknya. Orang fisiknya sehat pasti berpikirnya juga lebih bagi ya, baik.
1: Lebih kreatif ya, Pak.
0: Betul. Lalu kesehatan sosial, kenapa? Ya. Kita perlu berjejaring, Kang Ujang. Perlu berjejaring. Nah, itu. Masalahnya adalah kesehatan ekonomi. Apa itu dua? Money mindset dan juga money management dan juga pilihan bisnis harus sesuai dengan
1: ikigai.
0: Itu Kang Ujang.
1: Oke, Pak Mer. Apakah pola ini berlaku untuk katakanlah pensiun di tengah jalan gitu, Pak Mer? Okay. Sama pensiun memang natural di akhir masa pensiun. Apakah sama polanya?
0: Setelah sana sama.
1: Sama.
0: Sama. Kalau bicara pensiun ini itu just matter of time-nya kita waktunya bagaimana tidak sesuai 56 tahun saya kata. Terus kita nggak sampai ke situ. Nah, maka itu tahapan itu sama. Tidak berbeda. Ini sama-sama. Kenapa? Saya bilang kemarin kan di kilat, Kang Ujang, syukur-syukur bisa membantu teman-teman karyawan.
1: Yeah.
0: Mereka mempersiapkan keuangan dan bisnis mereka di masa pensiun. Kenapa? Tidak suka nggak suka, contoh, nggak rasa udah ganti bulan lagi, kan gitu. 5 tahun lagi udah mau pensiun, gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah itu yang harus mulai dikonsenkan gitu. Nah, kalau itu bisa kita kunci, insya Allah di masa pensiun kita bisa lebih baik. Jadi lima-limanya punya kontribusi memang berbeda, tetapi tidak signifikan sama.
1: Ya.
0: Karena satu rusak, yang lain nggak benar gitu. Jadi limanya itu harus.
1: Ya. Satu. Itu Pamer, apakah persiapan itu semakin panjang, kendalanya akan semakin mudah, Pamer?
0: Nah, oke. Okay. Kalau bagi saya kan ada sikap namanya ini dipaksa, terpaksa, biasa jadi kebiasaan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau begitu semakin panjang sebenarnya kita bisa juga menginterpretasikan saya lebih bukan semakin panjang, semakin intens gak gitu, dengan bisnis kita itu gitu. Nah semakin kita intens artinya kualitas kita menjalankan itu juga makin jauh lebih baik kan kita. Jadi panjang itu dimaksudnya adalah bagaimana semakin itu kadang-kadang ide itu datang tiba-tiba kan,
1: ya nggak ngetuk pintu dulu gitu.
0: Betul. Desain ini desain itu ya gitu.
1: Yeah, yeah, yeah. Ya
0: menu ini menu itu gitu. Padahal kita nggak ada rencana kan. Nah maka fokuslah kepada yang bisa kita ya kontrol dan itu harus kita lakukan berulang-ulang. Itu berulang-ulang. Jadi ketika itu bisa kita lakuin, jangan-jangan maka makin lama itu makin sempurna gitu.
1: Ya.
0: Tapi yang lebih parah kan makin lama malah di undur-undur. Malah sama juga bohong. Itu Kang Ujang.
1: Oke, sahabat Kalait, kita masih punya waktu 10 menit nih, Pak Mer.
0: 10 menit lagi ya.
1: 10 menit lagi. Nah, sahabat Kalait, silakan saja kalau ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, kirimkan ke WA ke 0812-203-1972.
0: Nah, lalu baiknya berapa lama mempersiapkan ini kan, Ujang? Nah, saya menemukan sebuah konsep. Seorang berbisnis itu kalau dia tekun gitu. Nah, saya menggunakan konsep bukunya Outliers. Ya, bahwa pakailah ilmu 10.000 jam terbang.
1: 10.000 jam terbang.
0: Ya, betul. Nah, jadi ketika kita 5 tahun sebelum pensiun sudah mempersiapkan, ya syukur-syukur kita enggak dipecat kan kita. Gitu. Nah, ketika kita 3, 4, 5 tahun, nah maka kita lebih matang dalam hal ini bisnis kita gitu. Jadi penting buat kita itu untuk benar-benar memfokuskan gitu Kang Ujang untuk bisa kita pilih itu gitu ya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, lalu ketika kita sudah fokus aja ke bisnis kita itu satu kan mencapai namanya 10.000 jam terbang tadi ya. Nah, maka saya bilang gini, itu namanya udah insting Kang Ujang. Nah, kalau yang tadi boleh. Yang tadi dari 100 ke 30. Yeah. Nah, kalau saya sih 120 enaknya gitu. Karena kita perlu belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Nah, sejak contoh Kang Ujang, sejak Kang Ujang kerja di Kelat, semua jerawannya Kelat, Kang Ujang pasti udah tahu.
1: Udah tahu, Mamen.
0: Kapan contoh kalau siaran lagu-lagu yang disukai anak muda gitu.
1: Yeah.
0: Jadi Kang Ujang tuh nyaman banget style musiknya ya gitu. Nah, itu kan penting gitu. Itu Kang Ujang. Jadi kalau boleh dibilang ya 5 tahun sebelum pensiun itu kita udah siap-siap kan. Itu minimalnya Kang Ujang.
1: Itu minimal ya, Pak.
0: Ya, supaya ketika kita pensiun nanti Kang Ujang pendapatan kita dari bisnis itu udah bisa nutupin minimal setengah daripada gaji kita.
1: Betul, betul. Karena pendapatan setelah pensiun tuh biasanya jauh dari pendapatan.
0: Ada yang nol.
1: Oh iya, sekarang ada yang nol.
0: Ada yang nol. Ketika dia udah dikasih uang pesangon.
1: Ya.
0: Kasih di awal. Bisa jadi jadi nol pendapatannya Kang Ujang.
1: Betul, betul.
0: Nah, harapannya
1: dan ada juga beberapa perusahaan si apa? Uang pensiun itu sudah dibayarkan dengan gaji, Pak Mer, include.
0: Tuh.
1: Jadi tidak terasa gitu.
0: Lebih ekstrim lagi.
1: Iya. Yeah. Karena katanya kalau disatuin di ujung itu bisa terasa sangat besar gitu.
0: Nah, ini kan
1: beban ke perusahaannya gitu ya.
0: Sebenarnya enggak juga Kang Ujang. Ikan sebenarnya kalau boleh itu kan uang pengembangan sebenarnya.
1: Yeah. Gitu.
0: Kalau uang pesangon itu juga kayak ya. Nah, cuman bagi kalau pilihan ke berapa tadi Kang Ujang udah diinkludkan ke gaji lebih parah itu mah.
1: Betul, betul.
0: Ya, dia parah banget. Gak ada yang bisa. Ya, nikmati lah Kang Ujang.
1: Yeah.
0: Habis-habis gitu aja. Bawa pulang udah selesai habis gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi 5 tahun sebelum pensiun itu kita udah siapkan gitu. Kita mulai nyicil gitu. Jadi kita selalu bilang ke siapapun pulang langsung kerjain ya gitu. Sehingga konsepnya gak lupa. Itu Kang Ujang.
1: Oke, Pak Mer. Rasanya 5 menit terakhir kita bisa intisarikan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini.
0: Baik. Kang Ujang, sahabat-sahabat berbisnis pensiunpreneur malam ini luar biasa bagi saya karena ini materi yang biasa kita berikan di pelatihan nih Kang Ujang. 5 poin ini. Percaya enggak Kang Ujang? 5 poin ini kita selalu berikan di pelatihan. Dalam perjalanan saya memang harus punya mindset dulu. Pola pikir dan sikap mental Kang Ujang. Jadi seorang pensiunan gitu. Lalu kalau dia lanjut lagi mentalnya jadi pensiunpreneur lagi cerita tuh.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau bicara pensiunpreneur masalah buat orang lain, buat kita
1: peluang.
0: Peluang. Nah, itu kan Wah, saya kan capek kata tadi pensiunan. Yang ada kata capek buat kita mah gitu. Nah, yang kedua Kang Ujang persiapkan psikis psikologi kita gitu. Ya itu di PPS tadi Kang Ujang ya.
1: Ya.
0: Postpartum syndrome gitu. Udah jelas udah pensiun. Udah Senin bawa mobil ke kantor. Pakai apa? Uniform. Marah-marah lagi kalian. Oh, enggak bisa gitu kan. Enggak bisa gitu.
1: Sudah siapa lu gitu ya.
0: Betul. Nah ini berserah diri pada Allah, bersyukur, tidak stres. Nah ketiga adalah siapkan kesehatan fisik Kang Ujang. Nah di sini pelatihan biasanya kita bahas dengan dokter biasanya.
1: Ya.
0: Ya, dokter kesehatan masa pensiun gitu. Nah lalu persiapan kesehatan sosial Kang Ujang, dimana bangun relasi lagi. Terakhir adalah persiapan ekonomi. Jadi dari dua. Apa itu? Satu adalah tentang money management. Yang kedua adalah tentang yang namanya bagaimana kita memilih bisnis di masa pensiun sesuai ikigai. Itu Kang Ujang.
1: Oke. Sahabat Kelet, tanpa terasa kita sudah harus akhiri perbincangan kita dalam Belbis Pensiunpreneur untuk hari ini, hari Jumat ya Pak Bale, 17 Juli 2026. Sebelum saya tutup, mungkin ada hal-hal lain yang akan disampaikan untuk sahabat Kelet.
0: Dibacain dulu ya Kang Ujang. Yeah. Ini ada Umar Zatnal Gifri, makasih. Ibu Ihaswati, makasih. Yatimu Nur Fitriawati, terima kasih. Teteh Boemi, makasih. Eva Aprilia Dewi, makasih. Modis Jewelry, terima kasih. Tenen, terima kasih. Tenen Marida Jakarta. Rahmat Aldi Fidaus, makasih. Der Shah 31, makasih. Eko Prama, makasih. Lalu ada Bu Hani dari Azara, terima kasih. Lanjut Kang Ujang dari ini, dari apa istilahnya, Kelet ya Kang Ujang ya. Urusiana Dani, makasih. Ulfah Ujad, makasih. Beng Fakhli Ahardi Teman, makasih. Haj 28, makasih. Ita Julita 81, makasih. Ini Rang, ini Kang Ujang Pak kebaca. Oh, Rang Gadis, makasih. Abu Atarizam Ram, makasih. Ermarlina, makasih. Erta Tril, makasih. Mufti Andesko Rahmawati, makasih. Cek apa, Juwita, makasih. Asap Anandar, makasih. Haimi 09, makasih. Itu Kang Ujang.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih ya. Juga rekan-rekan yang sudah join di TikTok.
0: Betul.
1: Kelet FM.
0: Oh iya, terima kasih sama-sama sekalian. Udah gabung di TikToknya ya.
1: Iya, iya. Pak Mer, kita sudah harus akhiri perbincangan kita dalam Belbis Pensiunpreneur untuk hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026.
0: Yep.
1: Dan kita akan sama-sama sebelum Jumat nanti, hari Minggu ya Pak Mer ya.
0: Oh iya.
1: Kita akan sama-sama dalam Financial Literacy Corner Minggu pukul 9.
0: Betul.
1: Ya. Baiklah sahabat Kelet, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda malam hari ini. Dr. Merisa Hendri, juga Kujang Sirilaga segera undur diri. Kita akan sua kembali di Jumat mendatang dalam Belbis Pensiunpreneur.
2: Sahabat Kelet, baru saja kita ikuti Belbis, Belajar Bisnis. Terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti terus Belbis setiap Jumat malam pukul 19:15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pekan mendatang. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Gelight. Kita jumpa kembali ya hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua. Kita akan sama-sama dalam Tell to Tell sampai titik pergantian hari nanti. Silakan, kalaupun Anda ingin memilihkan lagu-lagu bagus sahabat Kelight, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Light FM, Sometimes When We Touch dari Dan Hill. Asik ya lagunya untuk kita nikmati dalam suasana malam hari ini dalam Tell to Tell. Oke, selamat malam Mbak Lina. Lagunya barusan terputarkan. Mudah-mudahan kabar baik malam hari ini. Ada Pak Yadin di Garut. Wendy Mountain ya yang Anda suka. Lagunya sudah disiapkan, nanti kita putarkan. Ada Pak Henry juga, Pak Henry. Terima kasih atensinya. Saigon Kick yang ingin didengarkan. Oh ya, selamat malam juga Mbak Alia. Oke, lagunya sudah diputarkan juga ya. Akan segera diputarkan. So Close, lagu yang enak juga kita nikmati malam hari ini sahabat Gelight. Silakan Anda yang ingin memilihkan lagu-lagu yang disuka, saya tunggu WA Anda di 0812-203-1972.

Kelight FM, Wendy Moulton, So Close to Love. Okay, kali ini ingin saya kunjungi, selamat malam Pak Sandi. Kabar baik ya untuk Anda malam hari ini Pak Sandi, terima kasih atensinya. Selamat malam juga Anda semua, Anda yang masih dekat bersama Soft Sensation. Ada Mbak Lia di Pagarsi. Mudah-mudahan kabar baik malam hari ini Mbak Lia. Lagunya mohon ditunggu. Halo juga Pak Yusuf ya, Pak Yusuf. Kissing You dari Keith Washington yang ingin didengarkan. Oke, okay? Lagunya sudah kita siapkan ya. Nanti kita putarkan. Dan sebentar lagi ada Saigon Kick, nanti diteruskan oleh Ed Sheeran bersama Lady Gaga.

Halo, saya Wanda Wardani, penyiar radio K-Light FM. Selalu bangga menjadi bagian dari radio K-Light. Terima kasih ya sahabat K-Light yang selalu setia menemani 55 tahun perjalanan ini. Semoga K-Light selalu menjadi rumah, memiliki ruang di hati setiap pendengarnya, dan terus menghadirkan makna, menjadi sahabat dalam setiap momen, dan tidak pernah berhenti menginspirasi. Selamat ulang tahun ke-55, K-Light 107,1 FM. Berkah dan maju selalu. Sahabat K-Light, always listen to the radio and always stay tuned on K-Light 107.1 FM, your Bandung's inspiring sound.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM, Just Loving You. Oke, kita lanjutkan kembali sahabat Kelight, Soft Sensation malam hari ini, dan selamat malam Anda semua. Anda mungkin tengah santai ya malam hari ini, sambil merancang apa yang akan dikerjakan di hari libur besok, Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan banyak hal, banyak ide-ide menarik yang bisa Anda realisasikan bersama seluruh anggota keluarga. Selamat malam Pak Yusuf, mudah-mudahan kabar baik. Oke, terima kasih Pak Yusuf atensinya. Ada Mbak Jenny juga dari Pagarsi. Krisya ya yang Anda suka. Terima kasih Mbak Jenny. Ada sahabat Yoram Rinaldo juga di Cijantung, Jakarta Timur. Terima kasih Mas Yoram. Mudah-mudahan kabar baik malam hari ini. Kemudian juga selamat malam Mbak Edith. Oke. Oke. Lagunya sudah hadir ya. Dan saya masih undang Anda semua sahabat Galite. Kalaupun ingin memilihkan lagu-lagu yang Anda suka, kirimkan WA ke 08122031972. Oh ya sahabat Kelight, saya salah tadi ya, lagu dari Mbak Edith sebentar lagi kita putarkan, jadi belum terputarkan. Yang pasti sekarang ada Krisya dulu.

klasik ya, sahabat Kelight, John Steven, The Shadow of Your Smile. Oke, selamat malam Anda yang baru saja dekat bersama Kelight FM. Silakan, saya masih undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu yang disuka ya malam hari ini, sahabat Kelight. Waktu saya juga masih panjang. Kita akan sama-sama sampai titik pergantian hari nanti. Oke, yang berikutnya saya kunjungi Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Kemudian juga ada Pak Sugiarto. Terima kasih Pak Sugi. Everything I Do yang Anda suka. Mohon ditunggu ya sebentar. Kemudian juga ada Pak, oh Ibu Diah mudah-mudahan kabar baik hari ini. Ada sahabat Eric Henche di Legian Bali ya. Sahabat Eric, mudah-mudahan kabar baik. Selamat menikmati suasana malam yang menyenangkan bersama Kelight FM.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, you are Dolly Parton. Halo, selamat malam. Mbak Nila, mudah-mudahan kabar baik malam hari ini. Ada Mas Jul juga ya. Terima kasih Mas Jul. Oke. Lagunya mohon ditunggu sebentar, nanti kita putarkan. Ada sahabat Juve juga malam hari ini suka dengan Just For You dari Richard Cosiente. Ibu Titi juga terima kasih Ibu Titi. Selamat menikmati malam yang menyenangkan. Suka dengan lagu dari Rosa, Terlalu Cinta. Oke, sudah disiapkan. Oh ya, selamat malam juga Mbak Alef di Cihampelas. Mbak Alef, terima kasih atensinya. Amaya Dorinya sudah disiapkan. Setelah beberapa lagu nanti dari Rosa ya, Mbak Alef. Anda titip salam. Lagi kangen sama orang yang sudah dipanggil sama Tuhan katanya. Oke, terima kasih Mbak Alef. Dan Ibu Hani Kurniawan juga terima kasih. Mudah-mudahan kabar baik malam hari ini.

Girl Life FM, just for you, Richard Kosiente. Halo, selamat malam Mas Temi. Mudah-mudahan kabar baik malam hari ini. Be My Lady yang Anda suka. Sudah disiapkan lagunya Mas Temi, mohon ditunggu. Dan selamat malam juga Anda semua sahabat Girl Life. Saya masih punya waktu sampai pukul 12 nanti. Masih ada beberapa lagu yang belum saya putarkan ya, lagu-lagu yang Anda mintakan sahabat Girl Life. Salah satunya datang dari Mayumi Itsuwa.

Oke, okay, Light FM. Dari Ed Sheeran ya, The Love of My Life. Oke, okay, sahabat Kelight, kita tuntaskan Soft Sensation malam hari ini. Dan selamat malam Dr. Benny, mudah-mudahan kabar baik. Tatsuro yang masih tanya tadi sudah terputarkan Your Eyes. Dan Anda mungkin masih berada di perjalanan hari ini, sahabat Gelight. Hati-hati selama perjalanan, dan kalaupun memang terasa cukup mengantuk, tidak ada salahnya beristirahat di tempat yang aman ya, sahabat Gelight. Saya masih akan hadirkan lagu-lagu bagus sampai pukul 24 nanti.

Candlelight 107,1 FM. Asik ya lagu yang barusan hadir dari Yofi Widianto bersama Andi Rianto juga Roni Parulian. Oke, sahabat Candlelight, saya harus segera undur diri dalam Soft Sensation malam hari ini, dan terakhir saya kunjungi Kang Bono, mudah-mudahan kabar baik. Lagunya sebentar lagi kita putarkan. Selamat

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Kelight. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget saya, Vivi Salvia Kusman, bisa menemani Anda hari ini 18 Juli 2026. Dan pastinya Anda sudah bersiap-siap ya, yang mengikuti acaranya Kelight FM Salawasna nanti di Gedung Eka Santosa, di Villa Eka Santosa ya, pukul 8 pagi ini. Pastinya sudah bersiap-siap ya, sahabat Kelight. Pukul 8 pagi nanti ketemuan sampai siang bersama dengan keluarga besar Kelight FM. Terima kasih loh ya. Dan sahabat Kelight, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya Vivi Salvia Kusman bisa menemani Anda di Weekend Spirit di spesial di spesialnya ulang tahun Kelight FM yang ke-55. Dan tentu saja sahabat Kelight, bicara soal ulang tahun Kelight FM yang ke-55 ini adalah sebuah perjalanan panjang 55 tahun. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau ditanya ya, saya pastinya sangat bangga sekali ya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kelight FM, karena radio Kelight ini merupakan salah satu radio favorit gitu ya. Dan juga cita-cita saya dulu siaran di sini, alhamdulillah diijabah sama Allah. Terima kasih banyak loh ya sahabat Kelight. Terima kasih untuk rekan-rekan tim Kelight Media, untuk Bapak Direktur kami Bapak Igan, dan juga untuk semuanya sahabat-sahabat Kelight, all crew on air dan off air crew Kelight FM semuanya, yang hari ini semuanya kumpul di Villa Eka Santosa, sahabat Kelight. Jadi kalau misalnya Anda pengen ketemuan sama keluarga besar Kelight FM, kayaknya on the spot ke sana pun dengan Rp99.000 itu ya, kalau tidak salah. Tapi sepertinya sih memang kuotanya terbatas juga nih, sahabat Kelight. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersedia hadir begitu dan tinggal kumpul-kumpulnya. Nanti keseruannya pasti akan di-share di IG story masing-masing biasanya ya. Yang pasti di IG Kelight FM pasti. Ya sudah, kita nikmati saja Weekend Spirit, sahabat Kelight, sampai pukul 9 pagi. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Halo, saya Pujang Sudelaga. Selamat ulang tahun Radio K-Lite yang ke-55. Mari kita jadikan ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan K-Lite tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio K-Lite tetap bisa menemani sahabat-sahabat K-Lite dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio K-Lite. Saya bisa menjadi bagian dari Radio K-Lite selama ini. Mudah-mudahan apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

Strata, saya juga masuk di Kelair FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelair. Wow, terima kasih banyak loh ya ucapan-ucapannya dari Anda sahabat Kelight. Dan pastinya udah gak sabar ya ketemuan sama semua keluarga besar Kelight FM di hari spesial ulang tahun yang ke-55 tahun Salawasna bersama dengan Anda sahabat Kelight di Villa Eka Santosa pukul 8 pagi sampai dengan selesai ya sahabat Kelight. Dan dari Anda yang sudah bergabung itu pastinya sudah dibagikan rundown-nya, lalu kemudian juga tempatnya Villa Eka Santosa, karena ada beberapa yang juga baru kesana barangkali ya. Tapi ada juga yang bilang sama saya, katanya ini dekat dari rumah, kemarin ada deh yang WA seperti itu. Siapa ya? Pokoknya ada deh. Alhamdulillah ya, yang pasti terima kasih banyak ini. Dan saya juga ingin menyapa selamat pagi untuk Mbak Arsianti. Salam kenal juga, selamat ulang tahun Kelight, semoga semakin sukses dan tambah menginspirasi bagi semuanya. Amin, terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight yang sekali lagi hari ini 18 Juli berulang tahun. Sebenarnya sih Kelight FM tuh ulang tahunnya 16 Juli sahabat Kelight, tapi dirayakannya hari ini. Nah kalau misalnya ada di antara Anda juga yang ulang tahunnya tuh 16 Juli kemarin barengan sama Kelight FM, selamat ulang tahun ya. Ada teman saya yang ulang tahun 16 Juli barengan sama Kelight FM, ada Teh Ita, ada Teh Iis, dan juga pastinya hari ini pun juga ulang tahunnya Teh Lia, sepupu saya, selamat ulang tahun ya. Yang pasti bahagia selalu, nomor satu sehat, karena yang paling pasti adalah sehat. Nah bicara soal sehat nih ya sahabat Kelight, Anda bisa menghabiskan weekend pagi nih di Bandung dengan berolahraga santai di kawasan Car Free Day Dago gitu ya. Sekarang masih ada gak sih CFD? Lupa saya. Tapi kalau gak salah sih sekitar lapangan Gasibu sekarang memang lagi di ini ya, lagi ada renovasi jalan gitu. Ya banyak lah tempat-tempat untuk jalan pagi di daerah, kalau misalnya daerah agak ke selatan, daerah Bandung Batu Nunggal gitu ya. Lalu kemudian juga ya kalau misalnya mau agak ke atas dikit ke Tahura atau ke Puncut Cimbuluit sambil nanti sarapan, sarapannya justru yang di ini ya. Yang banyak sih sebenarnya kalau bicara soal sarapan gitu ya. Sarapan legendaris yang hits gitu kayak roti gempol ya kan. Terus juga di sekitaran taman kuliner di Cikapundung atau juga di Cilaki daerah dan sekitarnya. Atau kalau misalnya ada yang suka kopi, wah banyak banget deh warung-warung kopi ya. Terus di sekitar Dago juga di kawasan Saparua gitu ya, Taman Lansia, nah itu ya. Kemudian juga, nah itu banyaklah tempat-tempat wisata kuliner. Tempat sarapan yang baik atau tempat sarapan yang viral sekarang ini mah banyak, tapi tempat sarapan yang melegenda juga banyak. Salah satunya ini sahabat Kelight, di Kelight FM, di depan Kelight FM, nasi kuning sumur Bandung. Wah itu luar biasa, setiap saya siaran pagi itu pasti banyak banget yang datang ke sana untuk sarapan pagi gitu. Ya sudah ya, selamat sarapan untuk Anda yang mau sarapan pagi. Selamat pagi untuk Anda yang sekarang ini sedang jalan-jalan pagi. Dan setiap siaran pagi itu saya selalu senangnya dari tadi ketika saya datang dari rumah gitu ya, itu masih gelap, belum ada matahari. Sekarang juga mataharinya belum terlalu muncul gitu ya. Ketika udaranya begitu sejuk sekali, lalu kemudian juga perpindahan cuaca dari pagi, dari gelap ke terang seperti ini, itu luar biasa. Ya sudah, spesial ulang tahun Kelight FM sahabat Kelight untuk Anda, dan Salawasna Kelight FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat K-Light. Hampir pukul 7 pagi ya, sahabat K-Light, sudah 55 menit lepas di pukul 6 pagi, jadi sudah hampir 1 jam saya menemani Anda, sampai jam 9 saya temenin ya. Dan juga untuk Anda sekarang ini yang siap-siap mau datang ke acara K-Light FM Salawasna, alhamdulillah di Villa Eka Santosa ya, sudah di-share. Untuk Anda yang mau gabung, sudah di-share. Untuk yang sudah daftar di kota K-Light FM, maksudnya sudah di-share rundown-nya dan juga tempatnya begitu ya. Tapi untuk Anda yang sekarang ini kayaknya butuh dana cepat, nah kenapa tidak Anda coba datang aja ke BPR Gunadana Mitra Sembada atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu ya itu tadi, kalau misalnya butuh dana cepat, kredit di BPR GM prosesnya ini gampang, mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan WPGP mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau pergi haji pun BPR GM siap membantu Anda. Jadi keren banget kan ya BPR GM ini. Untuk Anda nih sahabat K-Light, semua yang butuh kredit jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-285-8761. Sekali lagi ya, 022-422-2464 atau 0821-285-8761.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.